0: Pemirsa Pusat Vulkanologi dan
1: katanya ada gunung meletus. Ah, tahu dari mana?
2: Tuh, barusan aku dengar dari radio. Gimana ya, Kak, kalau beneran meletus? Aku jadi takut, Kak. Ih, pasti ngeri banget.
3: Makanya, cari info yang benar biar nggak takut tanpa alasan kayak gini. Sebelum letusan terjadi, siapkan masker dan kacamata pelindung. Lalu, cari tahu deh jalur evakuasinya. Nah, saat gunungnya meletus, pastiin tuh kamu udah ada di shelter atau tempat yang aman.
4: Gunung meletus, fenomena alam, dan bukan untuk ditakuti. Tapi, diwaspadai dengan tetap patuh mengikuti arahan pihak berwenang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sesuai dengan perkataannya Yogi gitu ya. Jadi kita laki-laki itu tidak membohong gitu ya, tapi dibohongi. Wah, gimana tuh ya. Jadi misalnya kalau kamu memilih banyak sekali, aku lebih milih sendirian aja gak apa-apa kak, yang penting dibayarin. Nah, ini cocok banget untuk kaum-kaum yang perlu banget donasi untuk liburan, dimana dibayar untuk pindah ke suatu desa, pulau terpencil atau kota kecil, penduduknya makin sepi, terdengar seperti mimpi gitu ya. Dimana sejumlah daerah di dunia memang menawarkan insentif agar orang mau menetap di wilayah mereka nih ya. Bentuk bantuannya macam-macam teman Pro 2, ada yang berupa uang tunai, terus juga ada bantuan renovasi rumah, hibah membeli properti, sampai insentif untuk bekerja jarak jauh alias ekspatriat ya. Program ini biasanya dibuat untuk menghidupkan lagi daerah yang mulai ditinggalkan penduduknya ya. Perlu diingat juga, insentif ini bukan berarti siapa saja bisa datang lalu langsung mendapatkan uang ya. Sebagian besar program punyanya syarat, seperti harus tinggal dalam jangka waktu tertentu, membeli atau merenovasi rumah, atau bekerja dari wilayah tersebut. Dan beberapa negara serta daerah yang menawarkan insentif agar orang tuh mau pindah ke desa kecil adalah ada beberapa nih. Yang pertama itu adalah pulau terpencil di Irlandia, teman Pro 2 ya. Jadi Irlandia ini punya program Our Living Island untuk menghidupkan yang namanya kembali pulau-pulau terpencil di lepas pantainya. Dan salah satu insentifnya itu berupa hibah renovasi rumah kosong atau terlantar hingga 84.000 euro atau sekitar 1,7 M loh teman Pro 2 ya. Mengutip dari The Times, bantuan ini tuh bukan uang tunai untuk pindah, melainkan dana untuk memperbaiki rumah kosong agar bisa ditinggali lagi. Program ini juga dibuat agar pulau-pulau kecil Irlandia itu tidak semakin sepi teman Pro 2, dan minatnya tuh makin terlampaui gitu ya. Terus kemudian di mana lagi kak? Selanjutnya ada di Spanyol, yaitu ada Extremadura. Hah, ini apanya? Extremadura, bener namanya Extremadura di Spanyol teman Pro 2. Ini mencoba menarik pekerja jarak jauh atau digital nomad ya, agar mau tinggal di wilayahnya. Pemerintah regional menawarkan bantuan hingga 15.000 euro atau sekitar 308 juta rupiah ya. Dan dimana program ini menyasar sekitar 200 pekerja jarak jauh. Bantuannya itu lebih besar diberikan kepada perempuan, orang berusia di bawah 30 tahun, dan mereka yang tinggal di kota kecil dengan penduduk kurang dari 5.000 orang. Namun penerima tetap harus mendaftar sebagai penduduk dan tinggal di sana selama periode tertentu yang sudah ditentukan juga ya. Terus di mana lagi? Mas banyak teman Pro 2. Nanti Yogi bakal spill satu-satu. Jadi pastikan untuk selalu setia di 95,3 ya.
1: Info Gokil.
2: Aku di mana ya?
3: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot? Minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
2: Ah, segar. Kamu udah minum air?
3: Itu air minum aku, Keles.
4: Oh no!
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila nggak tuh?
0: Gila. Kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

Baiklah teman Prodi, untuk kamu yang sekarang lagi mendengarkan Prodi FM Denpasar gitu ya. Kali ini Yogi bakal mau kasih tahu kamu seputaran dari negara-negara lagi yang sebenarnya kalau kamu ditinggal di sana dibiayain loh teman Prodi. Salah satunya ada di Jepang, dan itu daerah rural. Jadi Jepang ini menawarkan insentif bagi keluarga yang pindah dari wilayah metropolitan Tokyo ke daerah lokal tertentu mulai tahun fiskal 2023 ya. Keluarga yang memenuhi syarat bisa mendapatkan hingga 1 juta yen atau sekitar 110 juta per anak loh ya. Dan program ini itu dibuat untuk mengurangi kepadatan Tokyo sekaligus membantu kota dan juga desa yang penduduknya tuh terus menurun. Jadi Tokyonya semua dipindahin ke Tokyo gitu. Yang lainnya gimana nih cenah? Gitu ya. Terus ada juga nih tempat lainnya, itu ada di Yunani teman Pro 2. Lebih tepatnya di Pulau Antikythera, yang sering disebut juga sebagai pulau membayar orang untuk pindah. Jadi beberapa laporan media itu menyebutkan ada bantuan sekitar 500 euro atau sekitar 10,2 juta per bulan, di mana rumah dan juga dukungan untuk keluarga yang mau menetap di sana. Program ini juga bukan undangan terbuka untuk semua orang ya. Artinya kalaupun ada skema menarik penduduk baru, sifatnya sangat terbatas loh. Terus kemudian di Australia juga ada nih yang paling dekat sama kita ya. Quilpie Shire di Queensland, Australia. Menawarkan hibah sekitar 20.000 US dollar, bukan US dollar, Australia dollar, atau sekitar 250 juta untuk menarik penduduk baru. Bantuan ini tuh diberikan bagi orang yang membangun rumah dan juga tinggal di wilayah tersebut ya. Dan penerima harus membangun rumah di tanah mereka dan tinggal di rumah baru itu setidaknya selama 6 bulan. Jadi program ini lebih cocok untuk orang yang memang serius ingin menetap, bukan sekedar pindah sementara aja gitu. Dan untuk kamu yang kepingin tinggal di Amerika Serikat juga ada loh penawarannya. Mau tahu kan?

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak. Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham, paham saya Pak Ardi. Wah, namanya juga teman, ya paham banget lah Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Teman

0: Apakah kamu tahu?
1: Untuk menghemat tagihan listrik di rumah, dapat kamu mulai dengan memilih bola lampu LED sebagai sumber pencahayaan. Lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

Sedih banget kalau misalnya gak ada restu, apalagi kalau kamu sudah mengamini untuk pindah ke Amerika Serikat ya, teman Pro 2. Boleh ke kota kecil yang satu ini, di mana Amerika Serikat juga menawarkan insentif bagi para pekerja jarak jauh. Salah satunya adalah yang terkenal Tulsa Remote Oklahoma, yang menawarkan sekitaran $10,000 atau sekitar 177, serta akses ruang kerja bersama bagi pekerja remote yang pindah ke Tulsa. Jadi program ini diluncurkan pada tahun 2018 untuk menarik talenta dari luar daerah, menukil dari Business Insider, di mana sejumlah kota kecil di Amerika Serikat yang menawarkan uang tunai ya, bantuan rumah hingga fasilitas kerja agar para penduduknya yang baru itu mau menetap dan juga ikut pergerakan ekonomi lokal. Meski terdengar menarik, teman Pro 2, program ini seperti tetap perlu dilihat realistis gitu ya, di mana insentif yang ditawarkan umumnya datang dengan syarat, mulai dari kewajiban tinggal, terus membeli atau juga merenovasi rumah, sampai bekerja dari daerah tersebut. Jadi bukan berarti seseorang tuh bisa langsung pindah dan juga mendapatkan uang tanpa komitmen. Jadi sebenarnya hampir mirip kayak berpasangan ya, teman Pro 2. Kita harus berkomitmen dulu baru bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya udah ditunggu, ditabung, dipupuk berlama-lama. Dan ini menjadi penutup kita juga nih, teman Pro 2. Akhir dari perjumpaannya Yogi. Enggak dong, masih ada 1 jam terakhir yang bakal siap menemani kamu untuk update-update informasi terkini. So, untuk topiknya harus Yogi wrap up. Dan untuk kamu yang masih mau request, masih boleh banget, tapi Yogi gak bacain, teman Pro 2 ya. Ditunggu untuk kamu yang kepingin banget bergabung bersama dengan Yogi, 1 hour left. So, without any further ado, just join with Yogi Ari Dwi Payana in this morning vibe.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

0: Fakta loh,
1: pacar sewaan di Cina menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar 95.000 dan belanja sekitar 57.000. Ini di luar biaya sewa mereka, yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor, serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

Well, kita wrap up semuanya teman Produa. Thank you so much for your coming and listen to Prodning 5 in this morning tentunya ya. Dan kali ini Yogi mau update seputaran apa nih ya? Ini nih kesuksesan dari Backroom. Siapa yang udah nonton belum? Backroom dikabarkan bikin studio film Hollywood mulai berburu cerita viral di Reddit untuk perfilmannya. Jadi kesuksesan film horror science fiction Backroom ternyata mulai mengubah cara Hollywood mencari ide cerita baru. Film garapan kreator muda yang kini resmi menginjak usia 21 tahun, Pixel Rations, Kani dari Pixel Parsons gitu ya, sukses mencetak pendapatan lebih dari 240 juta di box office global meski dibuat dengan budget yang relatif kecil. Pencapaian tersebut kini membuat sejumlah pelaku industri film mulai melirik internet sebagai ladang pencarian franchise besar berikutnya teman Pro 2. Menurut laporan dari Hollywood Reporter, at least ada satu agensi Hollywood yang udah nugasin para asistennya untuk menyisir Reddit dan juga berbagai super Reddit, jadi yang populer buat nyari cerita atau juga konsep yang punya potensi diadaptasi ke film layar lebar. Bahkan salah satu staff di agensi ini bilang ke THR kalau mereka itu juga udah nemuin banyak sub Reddit dan juga cerita pendek yang dinilai punya potensi besar untuk diangkat ke sinema. Trend ini sebenarnya sudah mulai dikelihatan dari beberapa tahun terakhir ya teman Pradua. Salah satu cerita yang pertama kali dipublikasi di subreddit No Sleep saat ini dikabarkan tengah dikembangkan dan juga dijadi film thriller oleh Warner Bros. Berjudul I Pretended to be a Missing Girl. Proyek tersebut juga akan diproduksi oleh sekaligus dibintangi oleh Sydney Sweeney ya teman Pradua. Dan tentunya nih teman Pradua, jika formula ini bisa menyamai Backroom, bukan tidak mungkin Hollywood bakal kian gencar mengadaptasi cerita-cerita film dari Reddit dan juga YouTube gitu ya. Sementara itu, Kanye Persons sendiri kabarnya udah mulai ngobrol soal possibility adanya sequel dari Backrooms dan kelihatan mau bikin proyek dari ASAP as soon as possible juga. Kira-kira gimana nih teman-teman? Udah nonton belum? Kamu Backrooms? Yogi juga belum sih.

0: get gluten free and vegan for holidays, please. The kids.
1: Alright,
0: thanks a lot. See ya.
2: RRI Radio Tangga Bencana.
3: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
4: Kiamat ini! Tolong!
3: Kak, ngapain sih di atas pohon?
4: Tsunami datang! Tsunami datang!
3: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
5: Oh no!
6: You're listening, Pro 2 FM, RRI Denpasar.

0: Tahu nggak sih?
1: Teman Produa, tahu nggak sih istilah untuk orang yang mempelajari dan mengoleksi uang, koin, dan artefak tentang uang? Namanya numismatis. Mereka mempelajari sejarah, desain, dan nilai mata uang. Dan nggak sedikit loh orang yang menjadikan ini

0: Ma, aku berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya, hati-hati nak, belajar yang sungguh-sungguh.
2: Semangat ya, sekolah itu penting untuk masa depan kamu.
0: Kalau aku sekolah terus, hidup kita bisa jadi lebih baik nggak?
1: Ya tentu bisa dong nak, tidak langsung, tapi pelan-pelan berjuang, pasti hidup kita bisa berubah.
2: Betul kata mama kamu, dari sekolah kamu dapat ilmu, pengalaman, dan cara berpikir yang lebih luas.
0: Cita-citaku jadi sukses, berarti aku harus serius belajar ya?
1: Iya dong, kami mungkin tidak merasakan pendidikan seperti kamu sekarang, tapi kami ingin kamu punya kesempatan.
2: Betul itu nak, kami tak bisa memberikan kamu banyak. Kami hanya memiliki semangat untuk memperjuangkan kamu supaya tetap bisa sekolah. Tapi kamu di masa depan nanti pasti akan punya ilmu untuk menjadikan kehidupan keluarga kita menjadi lebih baik.
3: Sekolah untuk ilmu, pengalaman, dan masa depan yang lebih baik. Mari berusaha bersama, karena kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah dengan bekal pendidikan.

9 pagi teman peradua. Ya, Yogi masih menemani kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Dan kali ini Yogi bakal mau bahas putaran dari Agnes Monica yang gabung jadi pengisi suara film animasi musikal Groove Tales.

Agnes Monica resmi bergabung dalam jajaran mengisi suara film animasi musical Groove Tales bersama dengan deretan bintang internasional seperti Ansel Elgort, Halle Bailey, Ludacris, Alan Ritchson, J.B. Smooth, dan juga CeeLo Green. Jadi film yang disutradarai oleh Bob Logan ini mengisahkan seekor tikus muda yang bermimpi menjadi penari terkenal meski mendapat tantangan dari sang ayah. Berlatar di New York, cerita akan mengikuti perjalanan sekelompok karakter yang berusaha menemukan bakat mereka sekaligus menyelamatkan tempat tinggal mereka melalui musik dan juga tarian. Saat ini Groove Tales masih dalam tahap produksi dan dijadwalkan menyelesaikan proses ini animasi pada akhir tahun 2026. Kaden Agnes Mo ini juga menjadi proyek menambah daftar kiprahnya di industri hiburan internasional. Way to go, kita kasih rooting for the

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Kekhawatiran akan mulai menghantui kita setiap kali kita berniat mengerjakan sesuatu. Kuatkanlah hati kamu dan mulailah berkarya. Jika kamu merasa ragu, ingatlah kutipan ini. It is always seems impossible until it is finally done. Segala sesuatunya selalu nampak sulit pada awalnya, hingga akhirnya kamu berani mencoba dan berhasil untuk menyelesaikannya.
0: Maju terus, pantang mundur.

Ekspektasinya sih kepingin temenin kamu terus teman berdua ya sampai harinya habis. Tapi sayang banget ya, Yugi gak bisa melakukan hal tersebut. Yang bisa melakukan itu hanya Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, we have to wrap up all these morning vibe. Karena selanjutnya kita bakal siap mendengarkan musik-musik lagi ya kemana-mana kamu selama 1 jam sampai nanti di jam 11. Dan akan dilanjutkan lagi sama penyiar selanjutnya. Kira-kira ada siapa? Just wait and see. Dari kawasan Metropolis Avenue 70 dan Pasar, Yugi yang bertugas pamit undur diri dulu. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Always looking on the bright side and happy weekend. Bye-bye semuanya.

0: fakta loh.
1: Kalau misalkan kamu berlibur ke Bangkok, Thailand, jangan lupa sempetin diri untuk mampir ke sebuah museum yang cukup fenomenal ini. Siriraj Medical Museum adalah salah satu objek wisata yang menarik, nggak cuma untuk wisatawan domestik, namun juga wisatawan asing. Sesuai dengan namanya, museum ini memang dibangun untuk kepentingan pengetahuan terkait medis. Namun koleksi yang ada di dalamnya pun memang cukup aneh, seperti anggota tubuh yang dimutilasi, tengkorak kepala manusia yang otaknya mengalami pendarahan, kerangka tubuh, bahkan janin yang telah diawetkan juga dipajang. Gak heran karena kumpulan koleksinya pun cukup aneh. Dan museum ini dijuluki sebagai The Museum of Death. Siriraj Medical Museum ini memiliki 4 bagian, yakni museum pengobatan tradisional,

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru, teman Pro 2, dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner. Dan di pagi hari ini lah ya, pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul, gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial. Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi. Baru aja rilis perdana. Pop genrenya. Dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini, bagaimana situasi prosesnya, karena kita kan ngomongin Music Planner ya. Sampai beberapa hari ini sudah rilis, dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Masalah sih, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, manggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada Gema, ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh,
2: dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Kayak waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum. Terus balik lagi.
0: Akhirnya baru balik lagi. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga. Label kita di Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah ini mulai satu-satu, sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan. Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat. Karena sesuai dengan momen kan. Kalau lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi, dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Kalau Kak Gema, tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan. Ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama, lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku pas kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke, menurut kamu? Oke sih, ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan, tanggalan ini berapa hari bisa. Aku bilang gitu.
0: Wih, kan. Keren dong.
1: Terus mulai deh, kok ini ya, kok gitu ya.
2: Latihan
1: aja. Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: kok sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Baru
2: ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya?
2: Rekaman secara profesional gitu.
0: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali, baru pertama kali. Rekamannya
2: juga beda juga sih.
0: Pasti ya, mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget ya. Di kafe di mana-mana, tapi ketika masuk dapur rekaman, ini kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Pressure-nya itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa, ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini, zaman sekarang.
0: Zaman sekarang.
2: Asik, zaman now.
0: Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa, kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayaknya, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
0: Oke, okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story, kalau yang ini enggak.
0: Oke, okay.
1: Kalau ini memang dibuat, kan ini kan seorang produser, ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke, okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh,
1: jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya?
1: Ada ilmu lagi, nerawang.
0: Menerawang orang lain.
1: Nah, itu nanti ada baru keluar inspirasi, baru dibuatin. Kan biasa gini, kalau produser aku yang biasanya, kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, okay, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, okay, lirik kalo, dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama chordnya,
0: okay.
1: Nah setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
1: Ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Nanti tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: 6, ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band. Ya.
1: Lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya, mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Produ FM Jakarta, teman Produ masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz,
0: okay.
1: Itu dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak.
0: Okay, mendadak okay. Gitu. Okay.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua
1: gimana,
2: itu
1: ya, misalnya ya. Gimana ya?
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, ref keduanya sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu waktu teriak.
2: Kayaknya hampir... Head voice.
1: Hampir iya.
2: Whistle
1: enggak ya? Enggak, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oh, disesuaikan. Oke, oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio selain pop dan
1: R&B?
0: R&B.
1: Sama lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa kan. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40. Oh,
0: reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke oke. Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya. Kan nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
2: Asik.
1: Coba. Itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja,
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Benar. Ada cengkoknya.
1: Sebenarnya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya katam kan.
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngaji ya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Ini bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Iya,
1: jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Oh iya, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyi
0: yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin.
0: Nah iya bisa ya. Tuh, mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya.
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya, Jawa-Jawa.
0: Iya, ambiar Oblo, Jawa. Oh iya? Iya
2: kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak didikempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa bisa. Requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada?
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Bukan Kak Gema ya?
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya.
1: Harus
0: mau
1: bisa.
0: Ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu.
0: Biar
1: tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih.
0: Di Jakarta?
2: Di Jakarta semua.
0: Oh.
1: Iya. Tiap hari?
2: Tiap hari, Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: selatan juga,
2: timur
1: Jaktim
2: juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya. Yeah.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan. Oh, iya. Yeah.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
0: Tiffany tahu. Kayak pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
0: Oh, oke. Kayaknya
2: daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya, mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Mati lampu lagunya.
2: Seperti mati. Oh, enggak rungkat gitu deh.
0: Oh, rungkat. Oh iya, rungkat. Iya, biasanya gitu. Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Bener kan sebenarnya.
0: Iya, bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini gak? Yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh jin, oh ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa gak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: ceritanya. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu. Sinetronnya. Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jin.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah, tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon.
0: Iya,
1: itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus ada di TPI dulu kan.
0: Iya, benar. Lalu
1: yang top itu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan Dini. Tersayu.
2: Oh iya, benar-benar.
0: Iya.
2: Itu kayak masih nonton deh.
0: Iya, Gerhana.
2: Iya, Gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman dia. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Okay. Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua ya udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke. Okay.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah 2 sama
2: duanya, yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke. Okay. Nah,
1: nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya, betul. Gitu.
0: Langsung jadi, syuting barengan tuh.
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng
0: di sana. Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh. Iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak enggak kejar
0: kelamaan jadi.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu masalah waktu dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu.
1: Terus
0: jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Oh, soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya. Wow.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat. Tapi mudah-mudahan satu album semua itu masterpiece-nya. Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Okay. Itu kalau enggak salah album yang Pandawa 5 atau apa? Itu kan satu album masterpiece.
0: Iya, betul. Ya,
1: itu kita mau coba begitu.
0: Oh, kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Iya. Pandawa ini kan bagus-bagus semua.
0: Iya, benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh. Satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini enggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena
0: ya?
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Okay.
1: Tapi kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke.
1: Okay. Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita okay. dengerin lagu dulu teman-teman dua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Slash FM Pro 2 Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Music Planner, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Iya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa

0: apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
1: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, bikin lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
1: Keren tuh. Itu sih kayaknya
2: ya, mimpi salah satu yang utama itu. Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga.
2: Makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
2: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan, di konser artis.
2: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar. Unplugged
2: atau apa gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
2: Festivalan
0: gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema, keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
2: Karena kenapa diambil Gema ini, salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
2: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Gitu.
2: Dia udah duluan di dunia eventnya.
1: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
2: Iya, karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
2: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
0: Jingkrak-jingkrak.
2: Lihat kayak gini kan dia kalem ya. Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih sangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem.
2: Nggak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman, lebih seru mana sama ngisi reguleran?
1: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih. Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya.
1: Bener jomplang nih,
0: Padahal kan
1: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
1: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih.
2: Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
1: Iya, gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
1: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
2: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda. Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
1: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
2: karena
1: kering,
2: semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa, polos kan.
0: Kalau
2: kamera raw, jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek, kena sound, kena lampu,
0: kena sound system.
2: Terus udah mulai ada fly-fly aja di sana kan, jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
1: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
1: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue gitu.
0: Kaget sendiri gitu ya.
1: Oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
2: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Kan rekamannya sih itu yang rekam.
1: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya kok itu nyampe enggak ya? Nyampe gitu. Miss nggak gitu loh.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
2: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini lah. Tapi awalnya dia itu katanya gitu. Ya, dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja, pas masuk benar, pas keluar
0: keringet dingin ya.
2: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
2: Tapi itu yang pertama, ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
2: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Lagu kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih.
0: Baru was-was disini.
2: Was-was, ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Pitch-nya
2: segala macamnya. Nah yang kayak gini nih.
0: Keren.
1: Harus sering-sering rekaman.
0: Harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
1: Iya benar.
0: Latihan dulu.
2: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya betul.
2: Udah di dalam
0: gak
2: kepala.
0: Masuk ya.
2: Iya gak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam, tetap harus latihan.

0: Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit. Siap ketemu awalnya gue kasih dulu kan, dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu gitu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Ya udah mau kemana mana? Salah satu dia tunjuk yang itu kan. Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Gitu. Biarpun nggak harus sampai 100% itu benar atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh, guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiinnya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Okay.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangannya dulu.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya, dari nol ribet lagi.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Ya.
1: Jadi benar-benar even dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi itu kita ada vocal coachnya.
0: Okay. Tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ya aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah namanya bercanda.
0: Kecil.
1: Nih mau udah punya lagu gini. Gimana? Pandangan kamu bagus gak suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Padahal hatinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah likein.
2: Terus kayak adek juga gitu. Iya. Lu suara bisa lu nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobat Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nada Bumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera?
0: Oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya,
1: bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya, bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi, itu lebih jahat lagi tuh pakai. Kalau nggak ini aja pakai stickman aja, stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat nggak?
1: Di Sukabumi ya? Cijeruk.
0: Kebon teh.
1: Cijeruk. Jadi Sukabumi, Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: Bogor. Apa ya?
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa aja, bisa kan? Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau di situ kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Nah,
1: jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Nanti talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video. Tag-nya langsung 2 video. Buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau ingat enggak?
1: Duduk manis
2: di kafe.
0: Jadi perempuan cantik
2: Iya, harus cantik dong.
0: Jadi perempuan cantik di kafe.
1: Cuma memikirkan diterusin gitu, nggak diterusin begini.
0: Jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Nggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada
0: bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, betul.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada. Belum ya?
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli ya, mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di lounge. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil lounge premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Boleh.
2: Di follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya
0: Gemasmara.
2: Gemas
0: jadi ya Gemasmara.
2: Gemasmara ya boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti nextnya gitu. Jadi bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: event wedding atau apapun silakan. Itulah pokoknya
0: boleh ya. Juga ya
2: boleh dong
0: nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya teman Pro 2. So, Ela Negeri Sandaru pamit,
1: Rio Nada Bumi
0: dan juga
2: Asmara
0: pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: dari kawasan Metropolis Hamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Selamat siang teman Pro 2, sekarang saatnya kamu dengarkan info Pro 2 edisi hari ini 20 Juni 2026 bersama Maritia. Volume sampah di Kota Denpasar mengalami peningkatan signifikan pasca Hari Raya Galungan. Kenaikan tersebut dipicu bertambahnya sampah upekara yang dihasilkan masyarakat selama rangkaian Hari Raya. Kepala Bidang Pelolahan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Denpasar, Idewa Gede Oka Adisa Putra, mengatakan produksi sampah harian di Kota Denpasar saat ini mencapai sekitar 1.033 ton per hari, namun pasca Galungan terjadi lonjakan sekitar 20% dibandingkan hari normal. Menurut Oka Adisa Putra, peningkatan volume sampah tersebut telah diantisipasi dengan mengoptimalkan pengangkutan serta pengelolaan sampah pada sejumlah fasilitas pengelolaan yang dimiliki Kota Denpasar. Ia menjelaskan sampah yang terkumpul dari masyarakat tidak seluruhnya dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Yes, Dimanjar Luaskan dari kawasan Metropolis Hamburg 70 dan Pasar, ditemenin sama Tia di siang hari ini, teman-teman berdua. Halo, selamat siang, but it's not really siang ya, masih 11.11, sudah kayak tanggal kembar terus ya. Dan ya teman-teman berdua, izinkan Tia nemenin kamu sampai jam 3 sore nantinya in this weekend. So, let's we start with Bro 2 Hitlist, teman-teman berdua. Seperti biasa, kalau udah hitlist, bahasa bareng sama Tia, pasti udah ada story Instagram di @rripro2danspasar. So ya teman-teman berdua, selama sejam ke depan ya, kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu kece sambil Tia bahas tentang Imagine Dragons. So, tunggu apa lagi teman-teman berdua, langsung buat sekarang juga di story Instagram RRI Pro 2 dan Pasar, which one Imagine Dragons songs yang kamu suka?
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selero makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Tahu gak sih?
4: Teman Produa, tahu gak sih kalau monokrom itu bukan sebutan untuk warna hitam dan putih dalam sebuah desain, tetapi sebutan yang menggambarkan satu warna saja. Berasal dari bahasa Yunani yaitu mono dan chroma. Mono berarti satu dan chroma yang artinya warna. Nah, kalau menurut glosarium Badan Bahasa, kata ini memiliki makna eka warna.

Paslon 5,3 Pro 2 FM. Ya, semua Pro 2. Sekarang kita masih bahas-bahas tentang hit list. Yes, Imagine Dragons, semua Pro 2. Imagine, membayangkan Dragons adalah naga, membayangkan naga. Gak gitu dong ya, teman-teman berdua. Jadi Imagine Dragons ini adalah band rock ya, Amerika, teman-teman berdua, from Las Vegas, Nevada, yang ramai banget teman-teman berdua, apalagi setelah mereka merilis album studio debut mereka Night Vision di September 2012. Nah, sejak itu teman-teman berdua, mereka udah ngelakuin tour dunia ya, world tour. Billboard juga memasukkan mereka ke dalam daftar bintang baru paling bersinar di 2012, dan majalah Rolling Stones yang menyebut single mereka yang berjudul Radioactive sebagai hit rock terbesar di tahun 2012. Kalau bahas-bahas rock ya teman-teman berdua,

yang dimulai di Pulau Fouta di mana sang vokalis dan Reynolds bertemu dengan drummer Andrew Coleman. Jadi mereka berdua ini sama-sama belajar di universitas yang sama tahun 92, dan singkat cerita ya, mereka mengembangkan diri dan boom, dan ini merilis dua album nih yang berjudul sesuai dengan nama grup mereka ya, Imagine Dragons. Jadi teman-teman berdua, mereka benar-benar sampai sekarang masih terdengar suaranya, apalagi lagunya di Pro 2 dan pasar, apalagi sekarang sudah masuk ke Pro 2 hitlist teman-teman berdua. So what are you waiting for? Langsung vote ya, which one Imagine Dragons song yang kamu suka, karena nanti dia bakalan puterin sebelum jam 12 tiba teman-teman berdua. So what are you waiting for? Langsung ke poin Instagram kita sekarang juga, lihat dari Pro 2.

0: waktunya kentongan.
1: Hujan meteor adalah meteor yang jatuh dan melewati permukaan bumi dalam jumlah banyak, sehingga dari permukaan bumi akan dilihat oleh manusia sebagai hujan yang turun. Hujan meteor terjadi ketika bumi melintasi dekat orbit sebuah komet melalui serpihannya. Hujan meteor terjadi karena meteoroid memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Meteor yang menabrak bumi atau objek lain dapat membentuk kawah meteor atau impact crater.
2: Apakah kamu tahu?
3: Perlu kita ketahui bahwa penggunaan tisu yang selalu kita gunakan setiap saat ternyata menjadi penyumbang masalah lingkungan yang serius dan mampu membahayakan bumi. Penelitian dari Simple Ecology menyebut industri tisu dan kertas menempati peringkat ketiga penyumbang emisi gas terbesar dalam skema pemanasan global. Hampir semua tisu yang kita temukan di supermarket terbuat dari pohon ketimbang dari kertas daur ulang. Data dari situs EarthBuddies menemukan fakta pemakaian tisu di Hong Kong pada tahun 2014 setiap harinya mencapai 668 ton, itu setara dengan 11.300 pohon dan 13 juta galon air yang digunakan untuk memenuhi pembuatan bahan baku tisu. Pembuatan tisu juga tidak terlepas dari bahan kimia yaitu klorin yang membuat tisu berwarna lebih putih serta terasa lebih lembut. Tetapi limbah yang dihasilkan ini dapat mencemari air. Karena efek yang ditimbulkan inilah yang mengharuskan kita lebih bijak dalam menggunakan tisu, contohnya mengganti dengan produk berbahan kain dan pilih tisu yang berbahan tree-free.

105,3 Pro 2 FM. Yes, kamu masih bareng sama Tia teman Pro 2 in this information about Imagine Dragons. Ya, sekarang Imagine Dragons sisa bertiga aja ya, teman Pro 2. Ada lead singers-nya Dan Reynolds, gitar Wayne Sherman, dan juga bassist-nya Ben McKee.

yang salah satunya nongol itu adalah Why Imagine Dragons Lose a Member. Yes, 92. Imagine Dragons drummer atau drumnya ya, Daniel Platzman, officially announced on Wednesday August 21. Jadi di 2021, 92, dia keluar dari band untuk fokus di film composing career. Jadi dia fokus ke dalam perfilman, 92. Jadi setelah perjalanan yang luar biasa ya, over a decade, alias hampir 10, lebih dari 10 tahun ya, dia lebih fokus ke perfilman dan dia melepaskan diri dari Imagine Dragons, teman-teman. Itu disampaikan langsung ya oleh Platzman langsung di saat press statementnya dia keluar dari Imagine Dragons. So ya teman-teman, untuk pertanyaan selanjutnya ya, ada nongol. Is Dan from Imagine Dragons sober? Yes, I've been sober from... jangan, itu jangan dibacakan ya. Ada pertanyaan, is the Imagine Dragons lead singer still married? Yeah, not married. Sayang sekali, teman-teman berdua. Padahal mereka sama-sama singer ya, tapi ya namanya juga hidup percintaan ya teman-teman berdua, gak bisa memang terlalu di umbar-umbar ya, karena mereka ternyata sudah bercerai. Buat teman-teman berdua, lebih baik kamu vote sekarang juga ya, which one Imagine Dragons songs yang kamu suka, karena bentar lagi tuh bakalan puterin ya sebelum jam 12 tiba. So let's go sekarang juga, let's go, let's go, let's go.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, anak.
4: UMKM maju, masyarakat.

Ya ini ya teman Pro 2, langsung aja ya Tia mau puterin jawara dari Pro 2 Hitlist. Jadi kali ini teman Pro 2, yes, siapa lagi kalau bukan Imagine Dragons of course. But for now, let's we langsung putarkan lah, langsung aja Tia putarkan teman Pro 2 jawara dari Pro 2 Hitlist edisi kali ini, Thunder dari Imagine Dragons. But teman Pro 2, Tia juga mau infoin ya, bentar lagi di jam 12 pastinya bakal ada puji tersandia. And then after that kita bakalan masuk ke Encyclo Bali, your truly English program. So thank you buat kamu yang udah ngevote, and langsung aja Tia puterin, ini dia jawara dari Pro 2 Hitlist, Thunder from Imagine Dragons.

kita perhati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

dapat menghilangkan kekotoran di tengah di dataran, melaksanakan kegiatan

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastrabu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
2: You're listening 95.3 FM RRI Pro 2 Denpasar English Program.

0: Waktunya Kentongan.
1: Abrasi laut adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh tenaga gelombang laut dan arus laut atau pasang surut arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, tetapi manusia sering disebut sebagai penyebab utamanya. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya abrasi adalah dengan penanaman hutan bakau. Hutan bakau sangat bermanfaat agar tidak

0: Apakah kamu tahu?
1: Tahukah kamu bahwa salah satu produk dari Indonesia yang paling berdunia adalah batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Batik yang berasal dari Indonesia ini juga sudah diakui secara internasional. Pada 2 Oktober 2009, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, yang juga dapat diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dan tahukah kamu bahwa Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak Soeharto adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan batik ke dunia internasional? Bapak Soeharto memperkenalkan batik dengan cara menjadikan batik sebagai cenderamata bagi para tamu kemanegaraan. Tidak hanya itu, pada saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC kedua yang diadakan pada tahun 1994 silam, ada sebanyak 17 kepala negara dan kepala pemerintahan dari negara-negara APEC yang memakai batik tulis. Batik yang mereka gunakan dibuat secara khusus dengan corak yang melambangkan simbol negara masing-masing, ditambah dengan sentuhan etnis Jawa yang khas. Bangganya memiliki batik sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.
4: Hey yo, Yeti, turn that shit up.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Syekh Rafi dengan I Hate You teman berdua. But I'm not hate you pastinya. Karena tiap waktu nemenin kamu sampai jam 3 sore nantinya. Ini ya teman berdua, pastiin kamu di sini aja ya, karena Tia bakalan update info entertainment selama sejam ke depan untuk nemenin kamu di last hours dari Midday Chills. Yang teman berdua, kalau kamu pengen request lagu kesayangan kamu, boleh banget ya, sekarang udah bisa Indonesian mancanegara. Bisa langsung aja ya di WhatsApp kita teman berdua di 089-6200-3900. So don't go semana-mana, stay tune di sini aja teman berdua sambil kita dengerin salah satu lagu yang menggemba banget di telinga kamu pastinya. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang! Tsunami datang!
1: Oh, bukan! Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun!
3: Oh no!
4: Waktunya kentongan.
5: Gerhana matahari cincin disebut juga dengan gerhana annular. Gerhana matahari cincin hanya bisa terjadi jika tiga kondisi dipenuhi. Tiga syarat tersebut adalah fase bulan baru, bulan pada fenomena titik terjauh dari bumi, serta bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Pada saat bulan berada di titik terjauh dari bumi, bulan akan tampak seolah lebih kecil dari biasanya dan menyisakan ruang sehingga matahari tidak tertutup sepenuhnya. Matahari akan menunjukkan sedikit cahaya pada sisi bulan yang tampak seperti cincin. Inilah yang membedakan gerhana annular dari gerhana lainnya. Gerhana matahari adalah fenomena langka yang jarang terjadi. Selain itu, gerhana jenis ini hanya bisa diamati pada wilayah yang sangat terbatas.

teman-teman terbaik kamu. Yes, 52. Sekarang waktunya Tia update lagi nih. Di sore hari ini, let me talk about entertainment, teman 52. Ini dancer cilik Indonesia nih. Kayaknya kamu udah pernah lihat juga ya, teman 52, yang sempat beberapa waktu yang lalu di post di akunnya Nona ya. Karena dia ini memang dancer cilik asal Indonesia yang bernama Mata Miyu, yang memukau dunia nih, teman 52, di mana dia menjuarai street dance internasional di Polandia. Gak main-main, teman 52, di Polandia loh dia. Dimana seorang dancer cilik ini ya, teman 52, yang dengan nama lengkap Miyu Anantanaya Pranoto, atau kita kenal dengan Mata Miyu ya, teman 52, berhasil meraih juara satu kategori hip hop under 18 pada ajang Future Pace XO SHEE 2026 yang digelar di Krakow, Polandia. Kembali di sini mempertemukan dancer muda berbakat ya, teman 52, dari berbagai negara dan menjadi panggung bergengsi bagi talenta generasi muda dunia yang gak cuma bawa gelar juara aja nih seorang Miyu, teman 52, di mana dia mendapatkan penghargaan Best Dancer Chosen by OSHEE berkat penampilannya yang paling menonjol sepanjang kompetisi. Jadi prestis ini pastinya ya keren banget, teman 52, di mana sebelumnya dia juga dapat penghargaan di Vietnam dan juga Korea Selatan. So, teman 52, untuk kamu yang seneng ngedance, seneng nari tapi belum ada wadah, coba deh geser-geser dikit. Kayak Miyu nih, geser ke negara lain. OMG. Hey. Wait, this is out of context, but do you guys know that Hello Kitty is not a cat? So what is she, a fucking girl with like

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.
4: Maju terus, pantang mundur.
5: Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah seorang aktivis kemerdekaan dan tokoh pendidikan. Beliau mempelopori pendirian sekolah taman siswa untuk penduduk pribumi karena pada masa penjajahan hanya sedikit rakyat yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan ilmu, kita menuju kemuliaan, ujarnya. Sebuah semangat perjuangan yang beliau pegang teguh hingga akhir hayatnya.
4: Maju terus, pantang mundur.

0: 105,3 Pro 2 FM. Nih informasi tentang Piala Dunia. Ya, semua Pro 2. Kalau misalnya kamu nih jadi pemain Piala Dunia atau Pro 2, tapi ternyata di tahun ini kamu enggak ikut tanding, itu apa yang akan kamu lakukan? A, latihan. B, kamu ikut ke tempat timmu bermain, kayak melalui aja ke sana. Atau 3, belajar. Ini keren banget teman 2. Enggak kebayang ya. Karena gelandang tengah dari Real Madrid teman 2, Eduardo, yang sayangnya tidak dipanggil ke skuad Prancis untuk Piala Dunia di tahun ini di Amerika ya teman 2. Tapi nih, ternyata teman 2 ya pilihannya tetap menjalani training camp sih. Tapi dengan versi yang berbeda. Di mana seorang di Eduardo ini pilih buat ikut program singkat yang bertajuk The Business of Entertainment, Media and Sport. Di mana teman 2? Di Harvard Business School. Yes, kamu gak salah dengar teman 2. Jadi dia ikut ya belajar di Harvard teman 2, yang bahkan ada ya di unggahan resminya dia teman 2, Kama Vigna, yang ngebagiin beberapa momen selama berada di kampus teman 2, termasuk foto sertifikat kelulusannya di simple atau short course-nya itu teman 2. Ya bahkan ya teman 2 di postingannya dia ya, dia menyebut pengalaman itu sebagai kesempatan untuk terus belajar dan berkembang di luar sepak bola teman 2. Jadi gak harus di lapangan aja belajarnya sebagai pemain bola, tapi dia juga belajar, di mana captionnya adalah teman 2, a few days of learning, listening and growing, grateful for the experience at Harvard Business School. Lagi teman 2, dia ikut short course-nya ini di saat skuad Prancis lagi kumpul di Massachusetts teman 2, di mana mereka sedang menjalani training resmi menuju Piala Dunia. Tapi alih-alih dia ada di lapangan, tapi dia adanya di Harvard teman 2. Jadi gimana nih? Kamu makin bangga enggak sih dengan tim Prancis itu teman 2?
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Saya Mutia Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Terbaik.

Yes, itu dia tadi Your Side dari Weird Genius ya teman berdua, yang benar-benar lagunya kayak keren abis, magisnya ada banget teman berdua. And by the way, ini bahas gue teman berdua, ini bahas-bahas Indonesia ya. Last but not least, information buat kamu teman berdua, ini datang dari PBSI ya, terutup dari Instagram PBSI official ya teman berdua, alias pengurus besar e-sport Indonesia. Congratulations dulu nih untuk timnas Indonesia di cabur PUBG Mobile yang berhasil ya masuk ke jajaran top 6 ya teman teman untuk overall rankings day 1 grup A untuk kualifikasi Asian Games 2026. Ya, 92 dengan total raihan 41 poin akhirnya ya para atlet Indonesia, yang kalau kamu nonton ya teman 92 itu benar-benar bikin jedak-jeduk banget ya, karena mereka hampir di posisi ujung banget teman 92, dan syukurnya ya dengan pergantian pemain, dengan gameplay yang berbeda, akhirnya di match kelima, match keenam mereka berhasil teman 92. Ini perjalanannya masih panjang teman 92. Mari kita doakan dan berikan dukungan yang terbaik untuk timnas e-sport Indonesia, karena dari cabur PUBG Mobile ini masih perlu ya seleksi part 2 ya bahasanya teman 92, untuk di hari Minggu esok di 21 Juni 2026. Sedangkan untuk Mobile Legends Bang Bang 92 akan berlaga lagi di hari ini teman 92. Jadi mari kita doakan ya teman 92 untuk tim Indonesia. Apalagi ini adalah timnas Indonesia teman 92 yang akan bermain lagi hari ini, memperebutkan 2-0 lagi kalau bisa ya teman 92. Mari kita doakan, karena hari ini ya teman 92 lumayan berat ya, karena ini kayak mengulang kembali dari M7 di tahun lalu 2025. Dan kalau misalnya kamu yang senang Mobile Legends nih, pasti udah kebayang-bayang teman 92. Karena Indonesia di hari ini ya di jam 15 WIB, di 17 WIB atau di jam 6 sore WITA teman 92 Juni 2026 di tanggal 20 ini, Indonesia akan bertemu dengan timnas Malaysia untuk di babak kualifikasi dari Asian Games di cabur Mobile Legends. Dan selanjutnya, ini dia salah satu kontender berat untuk tim Indonesia, ngelain gak bukan adalah Filipina teman 92. Tapi sayang banget untuk Filipina di PUBG Mobile-nya gak lolos teman 92, dan di Mobile Legends ya mereka sedang memperebutkan juga ya di kualifikasi ini. Apakah Indonesia akan bisa mengalahkan Malaysia dan Filipina di hari ini teman 92? Mari kita doakan yang terbaik pastinya untuk timnas kita, INA versus Malaysia di 17 WIB, INA versus Filipina di 20-30 WIB. Jadi ini sampai malam kalau kamu nonton teman 92. But by the way, ini bebas way teman 92, sampai sini saja informasi yang bisa Tia sampaikan, karena bentar lagi bakalan diambil ya kursi panas ini sama Jiko Pratama buat nyampein ke kamu top 20 nasional dan top 20 internasional. Apakah lagu terbaik kamu masuk chart top 20 kita? Well, kamu doakan juga dong biar lagu kesayangan kamu masuk teman 92. Dan karena bentar lagi udah mau jam 3 ya, langsung aja Tia mau pamit undur diri ya teman 92. So thank you for listening, and sorry kalau suara Tia agak bindeng ya teman 92, tiba-tiba gak enak badan nih, kayak kecapean juga. Kamu jangan lupa istirahat juga teman 92. And langsung aja Tia pamit undur diri. Pada akhirnya dari kawasan Metropolis saya Borok 70 dan Pasar, aku Marti yang petugas pamit undur diri. See you again tomorrow in midday chill. So teman 92, bye bye and happy weekend.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah, patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
2: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Inilah.

Masih dari kawasan metropolis Hamburg 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kali ini ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart Indo Hits Pro 2 FM dan Pasar selama 1 jam ke depan ya. Kita akan update 20 single Indonesia yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara. Kira-kira siapa sih yang menjadi jawara di minggu ini? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Masih di persaingan 20 chart untuk pekan ini teman Pro 2. Kalau kamu pengen update beberapa single yang bersaing di posisi 20 sampai dengan posisi jawara, jangan kemana-mana, dengerin juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui www.rri.co.id. Dan setelah ini kita akan update lagi beberapa single yang bertahan di chart pekan ini.
1: Number 18.

Yes, ini di tema Pro 2, satu single dari miliknya Topat dan juga Nadib Basalama dengan single yang berjudul Semusim ya. Kalau kamu dengar single satu ini adalah single yang sebelumnya dipopulerkan oleh Marcel. Dan lagu ini hadir dengan aransemen modern dan juga menjadi single pembuka untuk album baru dari Topati. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2.

0: Ini dia teman produser single dan miliknya Yovie Nuno dan juga Ran dengan single yang berjudul Cukup Sudah ya. Jadi teman berdua Yovie Dianto ini berkolaborasi dengan Ran untuk meremix dan juga menghidupkan kembali single yang berjudul Cukup Sudah. Jadi single ini dirilis di bulan Oktober 2025 kemarin.
1: Number 14.

Ruang Produk, kamu masih dengerin persaingan chart untuk pekan ini bareng Jeko Pratama sampai dengan jam 5 sore nanti ya. Dan jangan lupa juga kamu bisa dengerin melalui rri.co.id dan kamu juga bisa cek berita apapun ada di website kita di www.rri.co.id. Dan jangan lupa juga kamu bisa dengerin siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Number 11.

95,3 Pro 2 RRI dan Pasar, teman terbaik kamu. Masih di persaingan chart untuk pekan ini bersama Jeko Pratama. Nah, teman Pro 2, lagu dari miliknya Batas Senja, Kita Usahakan Lagi. Ternyata liriknya ini sangat relatable dengan perjuangan hidup, terus juga menceritakan kisah pasangan muda. Jadi ini sebenarnya singlenya sangat-sangat relate ya sama kehidupan zaman sekarang, teman Pro 2, makanya singlenya sempat viral di sosial media.

Iya, yes, ini dia kolaborasi antara Raisa dan juga Ariel Noah dengan single yang berjudul Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan single ini teman berdua resmi dirilis di tanggal 28 April 2026 dan menjadi soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Mengusung tema pendewasaan dalam hubungan, lagu ini bercerita tentang penerimaan masa lalu dan juga bertahan di tengah jarak. Single ini diciptakan oleh kolaborasi musisi hebat seperti Itji Taf, Raisa, Ariel Noah, Enrico Octaviano, dan juga Randy Pandugo.

masih di persaingan chart untuk pekan ini tema berdua. Jangan lupa kamu juga bisa dengerin siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga website kita di www.rri.co.id. Ini dia satu single dari Mahalini dengan single yang berjudul Untuk Yang Bersamanya. Single ini cukup sedih ya, apalagi ketika Mahalini menyanyikan live di sana, dia sangat-sangat mengingat sosok ibunya, teman berdua. Single ini ada di album terbarunya yang berjudul Koma, dan tentunya single ini berkolaborasi bersama dengan Andi Rianto.

Ini dia teman Pro 2, satu single dari Afgan dengan single yang berjudul Kacamata, teman Pro 2 ya. Jadi lagu yang beraliran pop R&B ini menjadi simbol kembalinya Afgan ke akar musik Indonesia, sekaligus metafora tentang seseorang yang rela mengubah jati diri demi cinta. Namun menyadari pengorbanan tersebut ternyata sia-sia, teman Pro 2 ya. Dan single ini teman Pro 2 diproduksi oleh Petra Sihombing dengan melibatkan Iqbal Siregar dan juga ada Kamga Mo sebagai pengarah vokal di single yang satu ini.

Masih di persaingan chart untuk pekan ini tema perdua. Jangan lupa juga kamu bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga website kita di www.rri.co.id. Nah, karena sudah berturut-turut single Rizky Febian dan juga Adrian Khalib dengan Alamak berada di posisi jawara, kali ini ada single dari miliknya Raisa dan juga Barsena Bestandi dengan single yang berjudul Awal Kisah Selamanya. Congratulations.

Masih dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Bali. Hai, selamat sore teman Pro2. Senang sekali ada Jeko Pratama siap menemani kamu di persaingan 20 chart mancanegara untuk edisi minggu ini ya. Kita bakal update 20 single mancanegara selama 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: Yes, buat kamu teman Produen yang lagi dengerin sore hari ini, jangan lupa juga ya untuk download aplikasi RRI Digital di handphone kamu ya, untuk dengerin siaran chat ini sampai dengan di posisi jawara. Ini dia satu single remixnya Marshmello dengan Dreaming yang ada di persaingan chat untuk pekan ini.
1: Number 18.

0: Ini di satu single dari miliknya Shakira dengan Zootopia Mambro 2 yang merupakan soundtrack dari film animasi Zootopia ya. Kalau kamu dengerin Shakira, pasti ingat sama single fenomenalnya Waka Waka EE. Jangan kemana-mana teman Mambro 2, kita masih update beberapa single di persaingan chart untuk pekan ini.
1: Number 16.

Jadi dia teman produksi satu single, drumlingnya Charlie Puth dengan single yang berjudul Home, yang kali ini berkolaborasi bersama dengan Utada Hikaru yang merupakan legenda J-pop ya. Dan lagu ini teman produksi merupakan bagian dari album keempat Charlie yang berjudul Whatever's Clever dan juga dirilis di tanggal 27 Maret 2026. Untuk video musiknya ini menampilkan vokal hangat kedua penyanyi dan juga bisa kamu saksikan di YouTube channel.

Ini dia teman produser single terbarunya Justin Bieber dengan Daisies yang ada di album terbarunya Swag, yang merupakan album ketujuh dari Justin Bieber. Single ini dirilis pada tanggal 14 Juli 2025. Number 12.

Ini dia teman berdua satu single dari Bastille dengan Save My Soul. Jadi single ini dirilis pada 21 November 2025 kemarin. Nah, sejak vakum ya, kurang lebih selama 3 tahun, Bastille ini kembali merilis single baru di tahun 2025. Karena sejak album terakhirnya yang berjudul Give Me The Future, tidak ada lagi single-single yang dirilis oleh Bastille ini sendiri teman berdua. Number 9, 4 Music.

Ini dia Bruno Mars dengan I Just Might. Jadi I Just Might ini merupakan single terbarunya yang dirilis di tanggal 9 Januari 2026 kemarin ya. Jadi lagu ini teman berdua menjadi momen penting karena menandai kembalinya Bruno Mars dengan karya solo setelah hampir vakum selama 10 tahun sejak album 24K Magic di tahun 2016. Nah, untuk single satu ini teman berdua ini mengusung genre disco pop dan juga pop soul dengan nuansa retro yang kental. Musiknya ini mengambil inspirasi dari gaya disco klasik tahun 70-an, mirip dengan lagu You Make Me Feel Like Dancing milik Leo Sayer.

jadi persaingan Chart untuk pekan ini teman Produa. Jangan lupa kamu bisa dengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui website www.rri.co.id. Dan ini dia satu single dari miliknya Alan Walker yang berjudul Monster. Kali ini berkolaborasi dengan penyanyi Emerson Flora, dan lagu ini merupakan single ke-9 dari album studio ke-6-nya. Kalau kamu suka sama single satu ini, jangan lupa di request ya di setiap zona requestnya Produa.

Ini dia satu single dari Kaskas dan juga Heli Kyoko dengan single baru yang berjudul Sadness yang rilis 31 Oktober 2025. Jadi single ini merupakan single terbaru mereka yang tentunya menampilkan vokal Heli dan juga dengan produksi musik dance khas dari Kaskas yang emosional dan juga energik. Lagu ini juga memadukan melodi sedih dengan beat yang tetap memacu adrenalin dan tentunya menjadikannya track yang populer untuk didengarkan saat berpergian. Position number 5.

Di persaingan chart untuk pekan ini teman Pro 2, ini dia Maroon 5 juga Lisa dengan single yang berjudul Priceless ya. Kalau kamu suka sama single satu ini jangan lupa di request di setiap zona requestnya Pro 2 FM. Dan juga jangan lupa dengerin di aplikasi RRI Digital. Number 2.

masih di persaingan chart untuk pekanin teman Pro 2 dan single Golden yang pernah menjadi jawara berturut-turut berada di posisi runner-up untuk pekan ini ya. Kira-kira siapakah akan menjadi jawara di persaingan chart pekan ini? Yes, ada single dari Shiana Spiro dengan Dies on the Zeal. Congratulations!

0: Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.
1: This is your radio. Moshi Moshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: This is your radio.
2: Moshi, kamu masih tune in di RRI Pro 2 Denpasar barengan aku, Mita Wulandari.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Anyway, temu Pro 2 di jam 5 sampai jam 7 kita kembali masuk ke section informasi lokal. Selain tadi kita sudah mendengarkan bareng-bareng teman Pro 2 ya, Top 20 chart lagu Indo dan lagu barat ya, versi Pro 2 Denpasar. So, temu Pro 2 buat kamu yang kepo, kira-kira hari ini kita bakal ngebahas apa atau ada updatean apa aja nih di sekitaran kita. Make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi, cuma di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu sih dengerin RRIA Pro 2 dan Bazar ya, barengan aku Mita Wulandari. Bayangin teman Pro 2, kamu harus ngajar setiap hari, tapi kamu ngajar di daerah yang terpencil begitu ya. Otomatis akses kamu untuk mobilisasi, transportasi sangatlah menjadi tantangan ya teman Pro 2. Tapi ini ada kabar menariknya, karena DPR RI sangat mendukung usulan agar motor listrik yang merupakan aset negara diprioritasin ya untuk membantu mobilitas guru honorer di daerah. Dan ini muncul karena ya banyak guru yang masih menghadapi kendala transportasi teman-teman Pro 2 saat menjalankan tugasnya mengajar adik-adik kecil di sana ya. Selain memanfaatkan aset yang udah dibiayain sama negara agar lebih optimal, langkah ini juga diharapkan bisa membantu meningkatkan kesejahteraan ya, sekaligus juga mendukung aktivitas mengajar para guru ya teman Pro 2. Kalau terrealisasi, kebijakan ini tidak hanya soal okay, ini kita ngebahas tentang transportasi ya, mobilisasi segala macam, tapi juga sebagai bentuk apresiasi yang luar biasa terhadap perjuangan guru honorer yang selama ini berperan penting dalam mencerdaskan generasi kita semua teman Pro 2.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

buat kita-kita nih Pro 2 ya, kaum Gen Z atau mungkin Gen Alpha udah pada paham ya. Sekarang bayar apapun tinggal scan-scan, tap-tap, terutama pakai kris kayak. Oke, ini adalah hal yang biasa terjadi begitu ya. Tapi ini ada hal yang menarik teman Pro 2 ya. Ternyata turis asing juga makin sering pakai kris saat liburan di Indonesia. Bank Indonesia mencatat transaksi kris dari wisatawan mancanegara tembus 4,3 triliun rupiah sampai Mei kemarin 2026. Bahkan ya nilai ini lebih gede ya dibandingkan penggunaan kris oleh orang kita nih, orang Indonesia, kalau kita berlibur ke luar negeri ya. Untuk pengguna paling banyak of course pertama dari Malaysia, lalu kedua Tiongkok, dan terakhir Singapura, teman Pro 2 ya. Sementara itu, fitur kris yang lain di kayak kris tab itu juga makin populer. Terutama untuk kamu nih yang biasa itu tiap hari naik KRL, MRT, LRT, dan Transjakarta. Artinya Indonesia tidak hanya oke, kita semakin ke depan semakin cashless begitu ya. Tapi budaya untuk cashless terutama menggunakan kris ini adalah budaya yang semakin lumrah, justru memberikan dampak yang positif untuk kita semua teman Pro 2.

0: E-Kill, E-Kill, E-Kill, Info Go Kill.
1: Mas, mas, kok baunya kayak kambing? Juragan kambing ya?
0: Bau badan kamu kayak kambing? Pakai deodoran dong. Mandi bersih aja gak cukup buat ngilangin bau badan. Dengan pakai deodoran, bakteri yang menyebabkan bau badan di ketiak kamu akan ditekan, sehingga akan bikin wangi kamu jadi lebih segar dan tentunya lebih percaya diri.
1: Masnya wangi, boleh minta nomor HP gak?

Thank you teman Pro 2 yang masih joinan di sini di Pro 2 Denpasar. Teman Pro 2, kita akan break sejenak ya untuk mendengarkan puji Trisandi dan juga azan maghrib sebentar lagi ya. Dan teman Pro 2, aku masih nemenin kamu di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar. Teman terbaik kamu.

tekit pratiak sukirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Lebih baik menjalani kehidupan diri sendiri dengan tak sempurna daripada hidup meniru orang lain secara sempurna. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan tiupan angin atau perbedaan densitas atau pergerakan gelombang panjang. Pergerakan arus air laut juga dipengaruhi oleh beberapa hal seperti arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gaya Coriolis dan arus Ekman, ataupun topografi dasar air laut, arus permukaan, upwelling, serta downwelling.

0: Lemus.
1: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Ulendir ya, teman Pro 2 ya. Kita masih punya sedikit waktu lagi untuk cuap-cuap ya. Aku nemenin kamu sampai di G lagi. Di jam gitu ya, di jam 7 malam. So make sure kamu di sini ya, dengerin aku siaran di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Buat kamu yang sering bepergian saat liburan akhir tahun, ada kabar baik nih ya. Kementerian Pekerjaan Umum lagi nyiapin pembukaan fungsional 10 ruas tol baru yang ditargetkan bisa digunakan nanti ya saat periode libur Nataru 2026 ke 2027. Nah, begindang ya. Jadi ruas tol ini tersebar di wilayah Sumatera dan Jawa sudah pasti ya. Beberapa proyek strategis ada tol Sigli Banda Aceh, Palembang Betung, Probolinggo Banyuwangi hingga Jakarta Cikampek 2 Selatan Tepen Pro 2 ya. Kehadiran jalur baru ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan kendaraan, terus juga bisa mempercepat waktu tempuh kamu dan tentunya ngebuat momen liburan akhir tahun jadi lebih nyaman. Jadi bukan cuman destinasi yang okay, siap nih menyambut wisatawan. Wah, ini Mita udah jam segini jam rawan Tepen Pro 2 ya. Pun juga ya, selain kita ngobrolin tentang destinasi yang siap untuk menyambut wisatawan, infrastruktur jalannya juga terus disiapkan begitu ya agar perjalanan kamu semakin lancar. Itu dia poin utamanya Tepen Pro 2 ya.

lampu jenis LED ini menghemat hingga 90% energi dibandingkan bola lampu tradisional dengan output cahaya yang sama. Selain itu, sumber cahaya LED lebih tahan lama sehingga membantu untuk mengurangi 5 bola lampu yang kamu pakai.

Thank you teman bro dua yang udah joinin dari tadi sampai sekarang hampir jam 7 malam. Karena udah jam juga aku harus pamitan sama kamu. Cuma tenang aja ya, nanti aku bakal ngasih informasi seputaran kebudayaan pakai Villa of course ya teman bro dua. Dan jangan lupa nanti teman bro dua bakalan ada music live chat ya di jam 8 tapi ya. Oke teman bro dua, jangan kemana-mana, di sini aja di RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih siapa yang pertama kali menciptakan payung? Barang yang kita pakai saat hujan ini ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik. Payung sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Awalnya bangsa Mesir, Asyur, Yunani, dan Tiongkok menggunakannya bukan untuk hujan, tapi untuk melindungi diri dari terik matahari. Di Tiongkok, Lu Ban disebut sebagai pencipta payung tahan air pertama dengan kertas berlapis lilin. Dari simbol status bangsawan, payung menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan. Tapi awalnya pria menganggapnya terlalu feminim, hingga akhirnya Jonas Hanway mempopulerkannya di kalangan pria Inggris. Teknologi payung pun terus berkembang. Dari rangka baja yang ditemukan Samuel Fox tahun 1852, hingga payung lipat pertama oleh Hans Hauck pada 1928. Sekarang, payung hadir dalam berbagai inovasi, bahkan bisa otomatis terbuka hanya dengan satu tombol. Siapa sangka, benda sederhana yang kita bawa kemana-mana ini ternyata punya sejarah yang panjang kan? Nah, kalau besok hujan, jangan lupa bawa payung ya, biar tetap keren dan gak kehujanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas. Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
2: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.
2: 95,3 FM.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita. Dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

0: Siaran langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy dalam Info Pro 2 bersama Cakra Yanuar. Teman Pro 2, selamat malam. Informasi pertama malam hari ini dari Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Badung Igede Eka Sudarwita mengatakan bantuan untuk penyandang disabilitas khususnya mental senilai 1 juta rupiah per bulan ini terancam lambat karena kepastian penjamin yang ditetapkan melalui pengadilan diakui keterlambatan tersebut karena kebuntuan administratif yang dialami warga penyandang disabilitas mental khususnya yang sebatang kara atau tidak lagi memiliki keluarga inti baik orang tua, pasangan, atau anak. Menurut Eka Sudarwita, tidak adanya penjamin legal dari lingkaran keluarga sedara, sehingga status hukum siapa kerabat yang berhak mewakili mereka wajib ditetapkan terlebih dahulu melalui sidang pengampuan di Pengadilan Negeri Denpasar yang kemudian memicu efek penundaan.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Pro 2 DPRD Provinsi Bali secara resmi mengeluarkan rekomendasi tegas terkait maraknya bangunan liar yang berdiri di atas kawasan hutan dan tanah negara di Desa Pejarakan Kecamatan Grogak Kabupaten Buleleng ke Wagub Giri Prasta. Untuk segera ditindaklanjuti pihak eksekutif pada rapat paripurna kemarin. Ketua DPRD Provinsi Bali Temu Pro 2 Idewo Mademahayatnya Temu Pro 2 membaca dan menyerahkan rekomendasi yang dirumuskan Pansus Tata Ruang, Aset Daerah dan Perizinan atau TRAP. Dikatakan DPRD Bali berharap sinergi antara pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Buleleng, Satpol PP, serta aparat penegak hukum dapat berjalan cepat agar pelanggaran tata ruang dan perusakan kawasan hijau ini tidak terus berlarut-larut. Idewo Mademahayatnya Temu Pro 2 mengingatkan adanya sanksi tegas hingga ranah pidana bagi siapapun termasuk oknum pejabat yang terbukti melakukan pembiaran atas pelanggaran tersebut. Demikian Temu Pro 2 Info Pro 2 pada pukul 8 hari ini dan sebentar lagi kamu masuk ke Music Live Chat area Denpasar Temu Pro 2 bareng sama Timothy dan Cakra. Jangan kemana-mana, stay tune di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2.

0: Musik Lancar. Disiarkan oleh Pro 2 Denpasar, Pro 2 Mataram, dan Pro 2 Singaraja.
1: Hohoho, tolong Pro 2.
2: Yo. Disiarkan langsung dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70 Denpasar. Yes. Ketemu bareng sama Cakra, tapi ditemenin sama Timothy juga ya.
1: Betul.
2: Seperti biasa ketemu Pro 2, kalau misalnya kita udah tandem kayak gini
1: malam,
2: ketemu Pro 2,
1: iya,
2: sudah dipastikan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng musisi.
1: Benar, betul ya. Malam hari ini kita udah kedatangan ada Hierarki.
2: Kita hari ini ngobrol bareng sama Hierarki yang sebentar lagi mau merilis EP ya?
3: Ya, EP.
2: Asik.
1: Istilahnya debut ya. Maksudnya debut dengan EP dan juga lagu-lagu baru. Lagu-lagu. Ini lagu pertama.
3: Sebenarnya kita lagunya lagu pertama sih.
1: Oh iya.
3: Ya.
1: Ya, itu dah.
2: Oh, oke. Okay.
3: Langsung EP jadinya.
2: Oh, langsung dibikinin gitu. Jadi
3: ya,
2: EP gitu.
3: Ya.
2: Oke. Okay. Tapi kita sebelum membahas proyek kalian yang terbaru ini gitu. Kita kenalan dulu di Hierarki itu ada siapa aja.
1: Betul.
2: Gitu. Dan juga boleh dikenali juga bandnya itu alirannya apa?
1: Gitu. Aliran sesat kah?
2: Oh, iya, jangan dong.
3: Gak sampai ke sana sih, belum sampai ke sana ya.
2: Jangan.
1: Belum ya.
2: Boleh dikenalin dulu di Hierarki ada siapa aja nih?
3: Oke, pertama ada saya Diola Diva sebagai vokal.
4: Mm-hmm. Saya drummer Tole. Mm-hmm.
5: Yeah. Saya gitarisnya Cok Gus.
2: Okay.
5: Wah, okay. Teja.
6: Saya basisnya Winsu.
2: Winsu, beneran?
7: Wisnu.
2: Oh, Wisnu. Berarti ada
1: Winsu.
3: Diola Diva.
2: Diola Diva,
3: ya.
2: Ada Tole, ada Teja, ada Wisnu.
3: Ya.
2: Oke. Okay. Asik.
1: Kalau enggak kita ingat ya. Dua segmen. Oke.
2: Nanti dipanggil Dio aja.
1: Iya.
2: Diola Diva.
1: Alright. Iya.
2: BTW, aku mau nanya dong si Hierarki ini, band Hierarki ini udah berjalan berapa lama?
3: Nah,
2: terbentuk.
3: Sebenarnya mungkin kita throwback lagi ke awal ya. Sebenarnya kita boleh. Itu udah terbentuk dari tahun 2024 ya.
5: 2024 bulan Desember.
3: Ya,
2: 2024 terus, bulan Desember.
3: Itu awalnya kita beberapa orang dari anak-anak arsitektur Semua Udayana itu ada event waktu ini. Nah, setelah itu kita ada berwacana lah pengen buat satu band karena berlandaskan dengan keresahan-keresahan kita dari lingkungan sekitarnya dulu, dari sistem birokrasi kampus, dari mikro atau makro, kayak ya keresahan-keresahan kita di Bali kayak gitu. Nah, sebenarnya kita udah terbentuknya dari tahun 2024 akhir dan rampung punya karya itu, EP itu sebenarnya udah rampung tahun 2025 Maret.
2: Okay.
3: Udah rampung, cuman kita belum rilis sampai sekarang karena masih ada tahap-tahapnya lagi.
2: Masih menunggu waktu yang tepat juga ya.
3: Ya.
5: Mager aja sih.
2: Tapi dengar-dengar ada salah satu single yang udah dibawain tiap kalian manggung, Jelaga. Boleh diceritain gimana terbentuknya si Jelaga ini?
3: Jelaga.
2: Gitu. Dan juga ada pengalaman apa nih waktu manggung di Jelaga ini?
3: Oh, kalau Jelaga ini sebenarnya lagu pertama kita, benar-benar pertama kita. Lagu pertama yang kita buat itu ingat banget dulu itu terbentuknya dari lirik pertama. Saya lirik nuangin langsung ke Teja, dikasih refleks seperti apa. Jadi Jelaga itu artinya adalah hasil pembakaran. Kalau bisa dilihat, mungkin saya lihat juga di KBBI sebelumnya. Jelaga itu adalah hasil pembakaran abu-abu gitu, jerami-jerami itu loh, itu Jelaga namanya. Jadi di dalam lagu tersebut tuh kita kayak lebih ke menanyakan aja, gimana sih setelah analoginya gini, setelah pembakaran nih, yang bakar nih puas nggak kayak gitu. Jadi setelah kalian buat kekacauan nih, kalian puas nggak dengan kekacauan yang sudah kalian buat, yang sudah kalian buat demi keinginan kalian mencapai sesuatu kayak gitu.
1: Gokil nih bang.
2: Ini beneran ada filosofinya ya.
1: Betul.
2: Dan setelah single Jelaga ini berarti udah 1 tahun ya?
3: Sudah 1 tahun dan ini sebenarnya Jelaga untuk sekarang kita lakukan rearrangement lagi. Setelah kita 1 tahun membawakan lagu yang belum kita rilis itu, kita rearrangement lagi. Itu rearrangementnya itu kita baru tahu kayak kekurangannya tuh setelah kita melakukan demo gini ya, demo Demo recording ya, demo recording. Itu pun waktunya cukup lama. Jadi kita tuh pengennya biar maksimal lah sekalian rilis gitu, memberikan kesan-kesan yang bagus lah untuk para pendengar.
2: Oke, okay. Kalau misalnya kemarin aku sempet ngobrol sama Teja kan.
3: Ya.
2: Kalau misalnya hierarki ini genrenya adalah heavy rock gitu, katanya gitu.
3: Ya, bisa dibilang gitulah.
2: Ini boleh dijelasin karena aku sendiri baru tahu nih genre heavy rock itu kayak kayak gimana gitu.
7: Keseringan hip dude sih.
3: Teman tensi.
5: Sebenarnya kita tinggi. Juga dengar-dengarnya hip dude.
3: mungkin kita belum berani ya bilang sebenarnya kita tuh adalah teman-teman yang heavy rock gitu. Maksudnya genre kita tuh heavy rock.
2: Oke. Okay.
3: Cuman berlandaskan lagi sebenarnya dari dasar kita suka dengerin musiknya apa. Saya tuh sukanya dengernya kayak Red Fang gitu, Red Fang. Okay. Terus tuh kalau di lokal kan ada Jangar, White Swan segala macam lah. Nah, itu mungkin kita menuangkan yang kayak gitu ke lagu kita dari Heron Headstone gitu. Terus tuh teman-temannya kebetulan juga gitu. Okay. Kayak Wisnu, dia sering denger Iron Headstone. Bahkan sering ke gigsnya. Dan Teja nih sebenarnya basicnya dia dasar di musik itu sebenarnya metal.
2: Mantap.
3: Iya, sebenarnya metal.
2: Pantas paling gondrong sendiri ya.
3: Ya, kalau Tole ini kelihatan enggak dari penampilannya apa?
2: Kayaknya dangdut deh.
3: Dia punk dari
2: punk
3: dari lahir ya.
2: Mantap.
3: Jadi enggak mandi.
2: Aduh.
3: Karena mandi enggak?
2: Terlalu punk.
3: Oh, udah di kick.
4: Baru habis nail art.
1: Khususnya buat Pro 2 ya ini.
3: Buat teman-teman Pro 2 nih, woi, tadi nail art nih.
2: Berarti kalian kalau bisa dibilang satu ini enggak? Satu genre musik yang sama enggak kalau misalnya dengerin musik?
5: Menurut saya sih enggak satu genre ya jadinya. Uh-huh. Kayak seperti Wisnu itu dia itu doom dia sebenarnya.
2: Oke.
5: Okay. Gimana doom is doom ya? Doom yes, kayak Tole itu kayak kebetulan dari dulu emang main bandnya di punk. Kalau aku kebetulan dulu dari ya gininya keturunan bapak sih. Sekarang denger metal. Dio itu juga dia kayak jangar garis keras lah gitu.
3: Jadi, belah dadaku ada jangar nih.
5: Gitu dah. Ya lumayan beda. Kalau masalah genre itu dari aku sih menurutku heavy rock tuh berani dibilang kayak gitu karena sebagian besar lagunya emang mengarahnya ke genre heavy rocknya gitu.
2: Oke. Okay.
3: Tapi secara kan heavy rock ini masih secara general gitu loh.
2: Oke. Okay.
3: Masih luas lah artinya heavy
2: rock. Nah, kalian dalam bikin lagu apalagi Jelaga kan kalian udah bawain 1 tahun nih dengan dengan apa ya? Dengan referensi musik kalian yang beda-beda ini gimana? Ada yang kayak enggak, aku maunya kayak gini gitu. Yeah. Aku pengen metal banget gitu. Aku pengen
5: sering gitu.
1: Berarti kalian termasuk orang yang idealis juga ya? Ya,
3: enggak. Sebenarnya idealisnya mungkin ada, mungkin ada apalagi kan kalau mungkin bisa dibilang untuk konseptor tuh yang pengen lagu seperti apa tuh lebih ke saya dulu. Abis itu saya tuangin ke Teja. Baru Le gimana drumnya Le gitu.
2: Okay.
3: Teja baru Wisnu ikut gitu.
2: Oh, okay.
3: Jadi penggabungan pembiasaan sih sebenarnya karena Tole kan lebih biasa main di drumnya mungkin lebih ke punk, genre punk gitu misalnya. Yeah. Jadi pembiasaan drumnya kan beda tuh ketuaan betul, punk betul. Tuh beda gitu.
2: Yeah.
3: Jadi lebih pembiasaan itu aja
2: okay. Yang cukup signifikan. Gitu. Tapi kalau misalnya dilihat-lihat dari tadi kayaknya yang sering berdebat nih kayaknya Dio sama Teja.
4: Saya sama Bistu kalau mau latihan, oh Le kurang gini nih Le. Oh enggak yuk. Teja bilang kayak gini. Oh enggak gini. Saya cuma diam aja.
3: Kan kayak biasa kan bass itu pasti cintanya sama drummer.
2: Iya benar.
1: Waduh di bawah itu.
4: Cintanya sekedar di dalam musik aja.
2: Oh iya.
1: Iya benar.
3: Ya seperti yang Tole bilang lah kita tuh maksudnya idealisnya kerasnya di saya sama Teja sebenarnya aja nih. Kalau bahasa Bali yang kan caranya pang nene kene arah lagu nene kene gitu.
2: Yeah.
3: Ini gimana caranya biar kita tuh buat lagu yang arahnya tuh ke sini. Itu sebenarnya yang bikin lama ya. Mungkin jadi satu terus tuh perlu dengar lagi evaluasi terus dia baru aran semen gitu.
2: Lama juga ya 1 tahun untuk
5: ini sih sebenarnya kalau Jelaga
1: itu?
5: Tuh di rearansemen seperti itu tuh sebenarnya kan kita itu hamin satu mau manggung kayak
2: ya.
5: Hamin satu mau manggung terus aku keluar kebetulan sama adikku ngopi kan. Terus adikku ngasih saran itu kayaknya lagu ini lebih bagus deh ketuanya lebih lamar sama doom gitu. Terus kayak coba ya. Terus aku sampai studio kayak mau mulai latihan, ya udahlah lamatin aja deh. Intinya ya udah sekalian ubah aja.
2: Yeah. Oh gitu, okay. Makanya di rearrangement lagi nih.
1: Rearrangement lagi.
2: Nah, mantap. Ini Jelaga bakal ada di EP terbaru kalian juga ya?
3: Ya. Yeah.
2: Oke. Okay. Gitu teman Pro 2, sekelumit dari hierarki, tapi nanti kita bakal lanjutin lagi teman Pro 2 setelah yang satu ini. Kita masih ngobrol-ngobrol soal betul, Jelaga dan juga IP-nya hierarki teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus di area Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di sini teman Pro 2 di Music Live Chat Pro 2 Denpasar. Anyway, mau salam juga ke teman-teman Pro 2 Singaraja dan Mataram, lupaan tadi.
1: Karena kita hari ini siaran berjejaringan ya, di relay di RRI Pro 2 Singaraja dan juga RRI Pro 2 Mataram.
0: Dan kalian juga bisa tonton apa yang kalian dengar malam hari ini teman Pro 2 dari streaming kita di Facebook RRI Pro 2 Denpasar. Jadi jangan lupa di follow juga Facebook kita.
1: Dan kalian bisa dengerin juga teman Pro 2 melalui websitenya rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital Temu Pro 2. Kita masih barengan sama hierarki nih Temu Pro 2. Tadi kita udah ngebahas soal perjalanan hierarki terbentuk dan juga apa debat-debatnya Dio sama Teja ya. Kita bakal ngulik lagi nih guys soal persona kalian gitu lewat Disordered. Jadi kita bakal main game.
2: Disordered men, asul. Semangat
3: banget pasti saya. Tapi bisa di skip gak kayak Disordered keduanya gitu, bisa gak?
1: Kalau misalnya, tapi harus ada risetnya.
2: Gak boleh skip
0: ya, harus wajib. Oke, langsung aja kita ganti background dulu yang lebih smart. Oke, kita background satu lah.
1: Iya benar. Oke, kita mulai ya. Kalian kan udah sering-sering gini kan, sering konser kan, sering manggung lah istilahnya. Nah kalau misalnya manggung itu lebih suka indoor atau outdoor?
2: Kalau aku sih outdoor.
1: Oke, kalau misalnya Teja outdoor, yang lain gimana?
2: Aku indoor.
4: Kalau aku indoor.
5: Aku outdoor.
1: Oke, dua indoor, dua outdoor, kenapa nih?
2: Kalau aku reasonnya kenapa indoor? Indoor tuh benar-benar kayak
1: apa, karena takut panas? Enggak,
2: lebih ke merepresentasikan undergroundnya sih.
1: Oke.
2: Iya, vibesnya dapat banget gitu.
1: Nah kalau misalnya Teja, kenapa milih? Jangan Teja deh. Dari tadi yang banyak ngomong Teja. Ke Wisnu deh. Wisnu, kenapa milih outdoor?
5: Karena biar lebih bebas aja. Kena angin.
1: Lari-lari kemana-mana gitu ya.
0: Oke.
2: Badannya gede soalnya perlu banyak ruangan.
1: Oke lanjut tim.
0: Tole gimana?
4: Kalau aku pengalamanku main di indoor kayak di Nebula itu, soundnya itu lebih dapat aja.
0: Iya sih. Karena ini ya, drum juga ya. Betul. Nah ini sekarang yang kedua, main bersih atau banyak efek?
1: Ayo, ini biasanya gitaris nih.
2: Kalau aku sih, kalau emang dari gigsnya kayak menyediakan ampli ya, kalau emang disediain mesa boogie gitu misalnya, lebih milih dikit efek sih, booster aja. Kalau emang rata-rata sekarang kan gigs itu cuma menyediakan kayak sound out aja. Ya harus banyak sih persediaannya, efeknya kayak preamp, delay dan lain-lain. Itu sih.
1: Kalau misalnya Wisnu gimana nih sebagai basis nih? Apakah tim colok bunyi? Tinggal colok aja langsung bunyi?
5: Aku lebih tim ke make efek sih.
1: Oh, make efek.
5: Sekarang lagi ngulik-ngulik juga make efek.
0: Oke.
1: Ini
0: vokalis gimana?
2: Vokal. Kalau vokal berusaha raw, tapi apa ya? Pengen ngulik sebenarnya, cuman kan bos VA mahal istilahnya. Istilahnya raw biru gitu kan.
5: Kan itu seninya.
1: Oke, kalau yang ini khusus buat gitaris dan bassis nih, analog apa digital?
2: Aku tim analog.
1: Oke, kenapa analog?
2: Kalau aku kan di per lagu ya terutama kayak beberapa efek yang itu perlu diubah gitu. Di lagu misalnya Jelaga ada perlu delaynya lebih gede gitu loh. Kalau emang kalau analog digital kita perlu buat banyak preset itu loh kak.
1: Oh iya
2: benar. Jadinya ya. Kalau emang analog tinggal naikin aja delaynya gitu sih.
1: Lebih praktis juga ya.
2: Ya lebih gini, lebih OG aja sih. Kelihatan musisi. Lebih OG.
1: Kalau misalnya Wisnu gimana nih?
5: Aku sebelumnya pakai digital, habis itu sekarang mau pindah ke analog karena seperti yang dibilang Teja tadi, kalau digital itu dia banyak. Kita harus menyediakan banyak preset. Kalau di analog itu kan bisa ya praktis lah.
2: Udah beli, langsung beli analog D5.
1: Asik.
5: Beri
2: tapi bisa di spill. Tadi ada chatnya. Jawab pilih behringer yang ini apa behringer yang ini.
1: Langsung
2: mantap. Mentang-mentang habis TA langsung beli analog lah.
0: Mantap.
1: sama-sama. Dikasih hadiah. Oke, lanjut tim.
0: Oke, ini sekarang ini agak sulit kayaknya ya buat arah band gitu ya. Tidur siang atau begadang?
4: Aduh. Nah, kalau kayaknya tidur. Jawabannya tuh pasti begadang karena mereka bertiga ini anak arsitek.
1: Oh iya. Ini soalnya beda sendiri, anak Parwis.
4: Iya, saya tuh kalau ikut kayak Teja, "Leh, temenin dong." Gas, saya sambil ngulik-ngulik drum jadinya ikut begadang.
1: Ikut begadang juga ketularan. Berarti ya.
0: Kalian rata-rata begadang ya, milih ya?
3: Kayaknya tiap hari deh begadang.
0: Enggak, kalau misalkan dipilih mau tidur siang atau begadang?
3: Biasanya
0: better yang mana?
3: Biasanya aku tidur siang dulu habis itu begadang.
1: Tetap ya.
2: Aku tidur siang sih.
0: Tidur siang. Okay.
2: Nah, lebih fit dah.
1: Sebenarnya pilihannya enggak gitu, Tim. Begadang atau bangun pagi? Nah, itu yang
3: nah, itu
0: Itu pilihannya ya. Nah, ini kayaknya bangun pertanyaannya pagi. Gini deh, antara kalau bisa pilih di hidup tidur siang atau begadang aja
1: gitu. Oh gitu.
3: Oh gitu.
1: Tapi kalau misalnya tadi begadang sama bangun pagi, pilih mana?
0: Yang mana?
3: Begadang sih.
2: Aku bukan tipikal bangun pagi lagi.
3: Soalnya tidurnya pagi. Malam itu otak lebih bekerja itu loh.
1: Iya sih.
3: Ide-ide itu lebih keluar gitu.
1: Ya. Tapi kalau misalnya nih ada tawaran manggung pagi jam 8 gitu.
2: Gak mau, saya
3: nggak bisa bangun sih lebih. Mungkin kita nginep amin satu di venue ya biar langsung kan tukang sound yang bangun.
2: Kalau
3: Gus bangun, Gus bangun.
2: Di tema pakai whisky itu perutnya belum siap.
1: Waduh, terlalu alkohol ya.
3: Aduh.
1: Oke, kita lanjut lagi. Kaos band atau jaket-jaket jeans gitu?
3: Kaos band.
1: Kaos band. Kalau manggung nih?
3: Oh, kalau manggung?
1: Iya, kalau manggung.
3: Kalau manggung kemeja sih aku.
1: Kemeja?
0: Kemeja.
4: Aku sih tim kaos.
1: Iya ya, lebih iya karena
0: kaos band berarti.
1: Heeh, ya. karena drummer juga ya mungkin kaos. Makanya. Kalau Teja sama Wisnu apa?
2: Aku vest biasanya, Kak.
3: Rofi, ya, dia vest. Oh. Dia punya vest sendiri buat manggung.
1: Oh, udah ada kostumnya.
3: Ya.
1: Keren. Kalau Wisnu apa? Pakai rompi gini, rompi futsal.
5: Aku pakai polo sama skinny jeans biasa.
1: Oh.
2: Enggak. Lagunya The Weeknd.
1: Oh iya ya.
2: Atau Concrete Angel.
3: Lagunya About You gitu.
0: Oke. Terakhir. Chat duluan atau ditelepon duluan?
1: Asik. Ini kalau misalnya anak band nih, "Woi, di mana ke?" gitu misalnya.
3: Ditelepon.
0: Ditelepon duluan.
1: Mm.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Itu kalau misalnya Dio, yang lain gimana nih?
4: Kalau saya chat duluan.
1: Chat duluan.
0: Chat duluan. Oke.
2: Okay. Kalau aku dicari Imatoli ke rumah. Enggak, aku ditelepon sih.
1: Kalau Wisnu?
5: Aku ditelepon juga.
1: Oh, ditelepon. Ya. Nah, okay. Biasanya nih kalau misalnya di band yang suka ngaret siapa nih?
3: Dio. Dengan kesadaran penuh.
1: Seperti biasa ya, vokalis pasti ngaret.
4: Dia rumahnya dekat banget dari sini.
1: Oh.
4: Dia yang paling
3: ngetar. Wisnu udah akhirnya datang, Wisnu. Enggak, kalau latihan tuh kan kita di Gianyar soalnya. Nah, mereka bertiga nih. Ya, home base kita di Gianyar.
1: Oh iya?
3: Iya, di Angkling. Di rumahnya Teja. Karena alat-alat lengkap sana.
0: Iya.
3: Habis itu lo latihan kan gianyarnya Angkling tuh loh. Yang lebih agak ke utara
2: gitu
3: kan. Pandegi yang ke utara lagi. Aku di Denpasar sini ya 5 menit lah dari RRI nih.
1: Iya.
3: Nah, gimana enggak ngaret kayak gitu kan?
1: Jauh banget.
0: Tapi emang selain Dio, tempatnya kalian di Gianyar juga apa gimana?
3: Mereka bertiga di Gianyar semua.
1: Oh, emang base-nya di Gianyar. Dionya yang kalah berarti.
3: Iya, aku yang kalah.
1: Baiklah, tapi kalau misalnya manggung kebanyakan di Gianyar kah atau di Denpasar sebenarnya?
3: Denpasar sih banyakan ya. Kemarin terakhir manggung di Gianyar ya? Ya, sama anak-anak pang.
1: Berarti kalian alat-alat biasanya di Gianyar semua naruh?
2: Kalau alat sih dia kan enggak bawa apa-apa ya.
3: Vokalis ya. Belum beli bos VA.
2: Kalau drum ada sih di rumah juga, di rumah aku ada gitar, bass juga ada.
1: Nah, berarti kalau misalnya manggung kalian bawa alat dari Gianyar itu ke Denpasar gitu kalau misalnya ada manggung di Denpasar.
2: Iya, bawa.
1: Wah. Emang mantap, model mantap. Banget ya itu, Bang.
0: Iya, benar. Oke, teman Pro 2, ada lagi?
1: Enggak.
0: Oke.
2: Halo teman Pro 2.
0: Kita bakal lanjut lagi ngobrol teman Pro 2. Misalkan kalian ada pertanyaan buat Hirarki malam hari ini. Ini udah ada beberapa yang masuk juga di Facebook. Ada Yuda Baskara, Hirarki Rock and Roll.
3: Yuda. Baskara.
1: Ada dari Dani Tole.
0: Winsu enggak tahu apa.
5: Itu Baskara minta tolong di-block aja.
0: Oke oke, nah ini udah ada pertanyaan juga di WhatsAppku ya. Khusus ya, nanti bakal kita tanya-tanya buat hierarki. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 dan Pas

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: benar-benar ngangkat keresahan sosial dan lingkungan aja sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi okay, lirik-liriknya itu mungkin ada sindiran-sindirannya tentang kayak bau-baunya tuh ke kematian, kehancuran, yang gitu-gitu. Cuman nggak terlalu dark sih kalau dari kita.
1: Okay.
0: Gitu.
2: Nih kira-kira EP-nya berapa lagu nih?
0: EP 6.
3: Kayaknya 6 deh.
0: Ya mungkin bisa jadi 6. Intinya minimal 4, maksimal 6 gitu.
2: Ya masih ini ya.
0: Ya masih masih digambarkan lah.
2: Ya, ya.
0: Kemana ya tuh?
3: Di otak ada lagi 2 soalnya.
0: Di otak ada lagi 2 yang udah jadi 4.
1: Oh gitu. Berarti bakal mantap. Nambah 2 nih.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Mantap. Tapi udah mikirin konsepnya kah atau mau digarap secepatnya?
3: Kalau konsep itu kita maunya single dulu yang rilis.
1: Oke.
3: Okay. Karena ya kita yang lumayan lambat lah kita rilisnya. Ngandet setahun ya. Daripada nunggu banyak dulu yang direkam, nunggu mixing lagi dan lain-lain itu, apalagi artwork kita kan.
0: Betul.
3: Terus dah mendingan kita single dulu deh untuk ya udahlah biar orang-orang yang dengar juga kenal Hierarki itu, ada karya juga.
0: Say hi dulu sama platformnya kan.
1: Iya, betul. Tapi kalian setuju juga enggak sih karena sekarang musisi itu kebanyakan ngupload bukan ngupload ya, apa? Dia ngerilis single dulu baru ngerilis album atau EP gitu. Kalau misalnya dulu kan udah aja langsung sekalian album gitu kan. Kalian setuju juga enggak kayak gitu?
0: Kalau aku pribadi setuju aja sih karena kan selain itu marketing mungkin ya. Itu tuh bikin pendengar enggak shock gitu loh sama albumnya mereka gitu. Yeah. Jadi ada gambaran awal buat album-album yang bakal dikeluarin gitu.
1: Oke. Okay. Nah, ini kalian boleh ceritain dong waktu kalian ngegarap EP ini dan juga single-single yang udah kalian garap ini kesulitannya apa, terus ada cerita unik enggak nih soal ngegarap si recordingan EP ini?
0: Kalau kesulitannya udah pasti sulitnya itu pembiasaan dengan genre, karena tadi kan dasar genre-genrenya beda-beda ya. Tuh dan idealisnya masing-masing gitu. Kalau misalnya unik ya banyak ya, karena kita orang-orang unik kayak. Unik ya mungkin waktu kita manggung sih banyaknya.
3: Ada sih yang dulu kayaknya ada aja judul lagu kita Tanah namanya. Itu aku buat kan pertamanya sampai pagi itu jam 3 ya.
0: Ya sampai pagi jam
3: 3. Terus aku kan bingung itu buat gimana riff-riffnya lagi yang lanjutan. Terus dia bilang kayak gini aja kayak cerita-ceritaan gong tuh neng disamain kayak gangsta gitu. Kayak gimana caranya ya Kak ya kalau buat kayak gitu.
1: Iya.
3: Aku bilang kayak yo kayaknya main gitar.
0: Terlalu liar otak saya soalnya itu. Tanah itu salah satu lagu yang termasuk cepat kita buat aransemen.
1: Okay.
0: Cuman satu malam itu aja.
2: Oh, iya.
0: Dilanjutin besoknya buat nuang lirik. Udah jadi gitu.
1: Langsung
0: cuman belum dirilis sampai sekarang gitu. Dan itu uniknya yang momen memorial di Tanah itu. Kan kayak yang Teja bilang, kita pulang jam 3 pagi.
1: Ya.
0: Aku waktu ini pulang dari Gianyar nyari makan di Dharma Sabo, di salah satu babi genyoli di Dharma Sabo. Lewatlah salah satu jalan di Denpasar.
2: Berapa tuh harganya?
1: Terlalu
2: detail ya. Babi genyoli.
3: Abis ini sana ya.
0: Nah, abis itu lewatlah salah satu jalan di Denpasar. Itu tuh kita benar-benar ngelihat bekas sisa-sisa tragedi penusukan di sana.
1: Oh iya.
0: Jadi aku masukin di verse ketiga lagu Tanah ini kayak kematian tuh sekarang ada di setiap ruas dunia gitu. Kemana sih orang-orang yang harusnya jaga gitu?
1: Duh, berarti filosofis banget ya sampai dipikirin segitunya.
2: Dari pengalaman kalian juga ya?
0: Dari pengalaman. Lebih banyak dari pengalaman sih, karena kan buat lirik tuh pasti harus kita rasain dulu baru bisa ngefeel lah ya.
1: Nah, selama kalian bikin EP ini paling paling lama kalian ngabisin waktu berapa hari? Misalnya dari bikin liriknya dulu atau bikin harmoninya dulu sampai ke tahap rekaman itu berapa hari biasanya?
0: Kalau misalnya tergantung lagu. Kalau misalnya Jelaga itu lirik duluan.
1: Okay.
0: Kalau Jelaga lirik duluan. Kalau Tanah tuh aransemennya duluan ketemu gitu. Yang mana aja duluan ketemu. Ya. Cuman lebih gampang tuh aransemen duluan ya, sebenarnya. Ini
3: pas itu dia buat lirik dulu Kak.
1: Ya.
3: Terus aku yang ribet main gitar.
0: Iya.
3: Aku sendiri ya. Terus kadang-kadang tuh

0: sistemnya untuk di EP ini sih dari aku buat riff dulu, kayak record itu loh, dikirim ke grup. Itu bisa 7 riff atau enggak 3 riff lah. Kukirim, okay, dipilih aja gitu. Mau ngambil yang mana, terus sisanya tuh mix-mix aja. Okay. Atau enggak Wisnu yang punya ide, Dolly punya ide, diginiin ya gabung.
1: Ngomongnya waktu latihan gitu.
2: Oke. Okay. Nah, ini kalau misalnya kalian aku masih belum dapat konsep dari apa ya, musiknya itu. Karena heavy rock ini terlalu baru buatku ya. Itu berarti temponya cepat kah atau gimana sebenarnya?
1: Kalau enggak sih, okay, lebih ke apa ya, distorsinya penuh, terus temponya kadang-kadang lebih ngedum, lebih kayak teng-teng-teng gitu loh, okay, jadi pelan-pelan dia cuman lebih feel gitu, kadang-kadang ada bagian itu, kalau bagian kencengnya juga ada gitu.
2: Tetap ada sentuhan modern-modernnya gitu ya?
1: Mungkin bisa heavy rock apa ya?
3: Kadang juga kalau kita tuh yang lagu yang kayak Jelaga tuh yang awalnya tuh kadang ada yang lebih ke progresifnya.
2: Oke.
3: Progresifnya. Itu baru yang baru itu yang Jelaga yang dirombak ulang ini baru ada ngedumnya yang pernah dilambatin gitu.
2: Oke.
1: Teman-teman dua penasaran kan? Tunggu kita.
2: Karena dia udah bilang kayak gitu, boleh dong di spill release single-nya kapan nih? Kira-kira?
1: Kapannya ya? Kapan ya?
0: Pertengahan Juli sih.
2: Pertengahan Juli.
0: Ya, udah pasti tuh
2: release. Pasti. Berarti nanti kalau misalnya teman per dua mau tahu infonya gitu, tanggalnya kapan, bisa langsung mampir ke sosmed
0: Hierarki. Follow Hierarki official.
2: Ya. Itu teman per dua buat teman per dua dan pasar, teman per dua Singaraja dan juga Mataram yang kepo gitu ya, penasaran dengan Hierarki ini.
1: Betul.
2: Boleh kamu kepoin langsung sosial medianya di Hierarki official ya, benar. Sosial medianya ada di IG aja atau
1: IG YouTube ada sih sebenarnya, cuman YouTube tuh ngupload kita live perform gitu. Kemarin ya. Terakhir di Leha-Leha ya.
2: Oke. TikTok
1: enggak ada.
2: TikTok enggak ada.
1: Enggak ada. Belum kayaknya.
4: Berarti butuh social media manager mungkin
2: ya. Iya. Boleh.
1: Jadi udah ada manajernya
2: sih. Udah ada manajernya. Manajer. Ya. Kalian manggung terdekat kapan lagi nih, guys?
3: 5 September.
1: 5 September di Black Spot. Black Spot ya. Yeah.
2: Oh wow,
1: Black Spot. Kita kayak sampai Agustus tuh bakalan fokus buat rekaman.
2: Buat EP. Oh iya, iya sih, benar sih. Untuk ngejar EP-nya ini ya, biar
0: sebenarnya enggak ada yang ngebookingnya sih.
1: Kan bahasa kerennya kelewat tadi.
4: Benar bahasa kerennya tuh. Jangan
1: terlalu jujur ya.
4: Terlalu jujur ya. Ini kalau di Facebook udah ramai banget nih, ada Yusma Samskara Love Hierarki, ada Blimade
2: Menyala Hierarki, ada Ayu Windidio.
4: Oh iya.
1: Ya.
4: Oh ya.
1: Eh, jangan dong.
4: Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga dari namanya disamarkan Naikila aja gitu. Katanya, gimana cara membagi waktu antara kuliah sebagai anak arsi nih?
1: Gini.
4: Dan juga apalagi kemarin kalian baru selesai gini ya, setor studio katanya.
1: Bener. kok tahu?
2: Nah, kita udah punya info A1 nih.
1: Intel A1. Bener, nah. Ini kita jujur ya, saya hari ini tidur seharian karena kemarin enggak tidur sampai jam 2 hari enggak tidur nih.
0: Nah, saya juga.
1: Kalau Wisnu kan TA udah tenang ya. Sebenarnya mungkin karena gimana cara kita bagi waktu itu, karena mayoritas kita itu adalah orang-orang arsitek ya. Maksudnya bukan arsitek ya, maksudnya mahasiswa arsitek. Jadi kan saling mengerti kondisi dan keadaan. Jadi saling toleransi adalah satu sama lain kayak gitu aja sih, karena tugas-tugasnya juga lumayan.
2: Oke.
0: Sebenarnya sih kayak kalau emang bagi tugas tentang IP dan kita kuliah juga ya. Itu sebenarnya tugas itu di akhir-akhir buat, karena sakti itu keluar jadinya gitu kan.
1: Iya. SKS satu mata banget tuh kayak langsung
2: kayak sistem kebut satu malam.
4: The power of kepepet.
1: Tapi nilai tetap A lah.
2: Wih, keren.
4: Nah, selama kalian manggung atau jalan berkarir di Hierarki, kira-kira ada cerita lucu gak?
1: Ya, cerita lucunya banyak, satu.
4: Karena kalian mau dilempar kotoran.
1: Itu paling kocak tuh sebenarnya.
4: Kenapa bisa kalian menyulut api ya?
1: Enggak ada sebenarnya. Oh, ya, enggak tahu ya, mungkin kesulitan itu gimana
0: itu gila sebenarnya. Ini itu kan dari aku kan dapat ya live di platform lah. Ya, terus
4: ini akun pribadi.
0: Akun pribadi. Akun pribadi. Itu okay. Itu aku tenang kak, lagi nugas ini. Enggak ada ngomong, enggak
4: live nih,
0: live aja gitu kayak. Terus tiba-tiba ada yang komen kayak tunggu ya pas gig selanjutnya aku lempar gini-gini nih gitu lah. Aku
1: lemparin kotoran manusia nih
0: gitu. Aku bilang langsung kayak ya cari aja setiap gig hierarki namanya saya ini.
1: Ya buat kalian ya mungkin yang nonton sekarang nih ada yang komen nih. Langsung ngomong maku ya. Ya.
4: Oke. Awas
2: perutnya. Terlalu gini ya, terlalu sesuai dengan genrenya. Tapi enggak apa-apa, sukses buat hierarki ke depannya. Kita tunggu rilis singlenya ya.
4: Nanti kalau udah rilis datang ke sini lagi kan.
2: Boleh. Kalian kasih juga materinya ke kita biar kita puterin.
4: Iya bener, aku padahal tadi nanya sama Cakra kan, ini materinya mana lagunya gitu. Belum ternyata ya, sayang banget gitu.
2: Iya enggak apa-apa ya. Ya
1: itulah marketing sebenarnya itu biar penasaran.
2: Oh gitu. Marketing.
0: Sebenarnya udah jadi sih, tapi kita enggak kirim aja.
4: emang Dio nih kayaknya silat lidahnya banyak. jago. Boleh. Oke,
2: teman berdua karena udah 58 menit lepas dari jam 8. Sepertinya kita cukupkan dulu ya dialog hari ini.
4: Terakhir mungkin ada pesan dari hierarki untuk teman berdua kira-kira.
2: Mau follow sosmednya kah atau dengerin promo terbarunya kah?
1: Pesan mungkin untuk menyejahterakan dan bisa mengembangkan lagi dunia musisi di Bali tentunya. Apalagi kita sebagai band kecil mungkin bisa follow Hierarki Bali ya. Hierarki Bali nih, Hierarki
2: official.
1: Hierarki official Instagram ya, dan lebih baik kalian tuh support juga lah teman-teman yang ada di gigs underground di Bali itu kan banyak tuh sekarang gigs tuh, jangan lupa datang hadir ke penampilan mereka kayak gitu. Betul. Itu lebih respect sih band yang kalian tonton di panggung kecil sekarang nih, tahun depan atau tahun-tahun berikutnya bisa tampil di panggung yang lebih besar lagi.
2: Betul. Kalau misalnya
0: teman
2: dari
0: Pro 2 sehat-sehat selalu. Ya, jalan hati-hati.
2: Kalau misalnya dari Tole sama Wisnu gimana nih? Ada pesan apa nih?
4: Iya nih.
3: Pesannya kalau saya pribadi untuk gig selanjutnya atau manggung selanjutnya tuh saya tuh pengen kalau apa namanya Wisnu tuh lebih bereaksi ya.
1: Lebih ke pesan internal ya, bukan ke teman-teman Pro 2 ya.
4: Lebih ekspresif gitu ya.
3: Kalau saya tuh ya kayak yang dia bilang, kalau misal kalau kita gigs kan kita tuh ada namanya kadang-kadang satu gigs itu kan bandnya itu kan beda genre ya.
2: Iya betul.
3: Beda genre. Kita tuh mau kayak setiap satu genre yang manggung itu pasti kalau dari kita hierarki pasti bakal support nonton gitu. Weh, tim Horis misalnya. Dan kita mau tuh kayak ya ada feedbacknya, ya selain support masing-masing gitu,
1: respect,
3: sub genre apapun itu.
4: Oke. Okay. Terakhir, Winsu.
5: Dari aku kayaknya nggak ada ya.
1: Bas kan memang kurang kedengeran bas kan, nah, biasa dah.
2: Punchline banget itu.
0: Ibu, aku masuk TV bu.
2: Ibu. Oke, teman berdua.
4: Yes.
2: Karena udah jam 9 juga, itu artinya kita harus mencukupkan Music Live Chat hari ini.
4: Yes.
2: Terima kasih Hierarki udah.
1: Terima kasih Pro 2 kesempatannya.
4: Kita tunggu pokoknya kalau udah EP-nya rilis ya.
1: Siap.
4: Dan single-singlenya. Dan thank you so much untuk teman Pro 2 dan Pasar Singaraja dan Mataram sudah mendengarkan. Aku dan Cakra pamit di Music Live Chat hari ini. Hierarki juga pamit. Hati-hati di jalan.
2: See you.
4: Kita masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap dengerin Pro 2 FM dan Pasar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halyk menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987 yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Xenia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Xenia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Xenia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zini menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zini menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zini pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Baibong Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zini memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zini, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zini merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zini tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zini pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simple tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemahan novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang biasa

Resensi buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia oleh Yuval N. Harari. Sapiens, Sejarah Singkat Manusia adalah buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari. Buku ini merupakan pengungkapan mengenai kisah manusia dari masa awal kemunculan manusia hingga peradaban masa kini. Dalam buku ini, Harari menyajikan sejumlah ide dan pandangan yang bisa merangsang pikiran. Buku ini diawali dengan perjalanan kita jauh ke masa lampau, ketika kita masih sebagai manusia purba yang menjalani hidup sebagai pemburu dan juga pengumpul makanan. Harari menggambarkan bagaimana perkembangan kita dari primata hingga menjadi Homo sapiens menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita, seperti kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Ini mengizinkan manusia purba untuk membentuk masyarakat yang lebih besar dan juga rumit. Selanjutnya, Harari juga membahas era pertanian yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah waktu di mana manusia mulai berpindah dari kehidupan berpindah-pindah ke pertanian dengan menanam tanaman dan mendomestikasi hewan. Ini menciptakan pertanian dan juga pemukiman yang tetap, namun juga memunculkan masalah baru seperti ketidaksetaraan dan juga penyakit yang lebih sering muncul. Buku ini juga membahas revolusi ilmiah dan juga industri yang membentuk dunia modern yang kita kenal. Revolusi ilmiah memberikan pemahaman ilmiah tentang alam semesta, sementara revolusi industri mengubah ekonomi dan teknologi secara drastis. Harari juga menyoroti bahwa meskipun kemajuan ini membawa banyak keuntungan, mereka juga membawa tantangan besar termasuk masalah ekologis dan kemungkinan pergeseran kekuatan global. Selanjutnya, Harari juga menjelaskan bagaimana peradaban manusia berkembang dan menyebarkan ideologi seperti agama, nasionalisme, dan kapitalisme. Dia menyoroti peran penting fiksi kolektif dalam bentuk masyarakat manusia, di mana orang-orang percaya pada konsep-konsep yang tidak nyata seperti agama atau uang, yang memungkinkan kerjasama dalam kelompok besar. Dalam bagian akhir buku ini, Harari juga melihat masa depan manusia. Dia mengamati potensi teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan bioteknologi untuk mengubah manusia secara drastis. Harari mengingatkan bahwa meskipun kita telah mengatasi banyak tantangan sejarah, kita sekarang menghadapi pertanyaan etis yang belum pernah ada sebelumnya tentang bagaimana kita ingin mengarahkan masa depan kita. Dalam keseluruhan bukunya, Harari menekankan pentingnya pemahaman sejarah dalam memahami tantangan masa kini dan juga masa depan. Dia mengajak kita untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan kita terhadap planet ini dan juga makhluk hidup lainnya. Sapiens adalah sebuah karya yang merangsang pikiran yang mempertanyakan asumsi-asumsi mendasar tentang peradaban manusia dan juga mengajak kita untuk merenungkan peran kita dalam membentuk dunia yang akan datang.

Resensi buku Aroma Karsa, karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspa Karsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: Weh.
1: Yo, cuma berdua barengan sama Cakra sama Timo yes. Masih ya.
0: Tadi. Akhirnya kita masuk ke today's recap ya, lupa spotnya lah.
1: Tapi setelah sekian purnama ya Tim.
0: Betul.
1: Gak pernah tandem lagi.
0: Tapi kan emang setiap bulan pasti ada ya kita tandem ya.
1: Iya, MLC
0: gara-gara
1: doang.
0: Gara-gara MLC.
1: Tapi jujur kalau misalnya tandem jarang-jarang gini lumayan bentrok chemistry-nya.
0: Iya, makanya kan kurang ini.
1: Kurang-kurang latihan. Kayaknya harus diseringin deh tandemnya.
0: Makanya cari penyiar baru nih tuh. Dua,
1: buat
0: tolong.
1: Gue temen berdua yang mau ngelamar jadi penyiar boleh banget.
0: Tapi ini beneran deh, kita perlu penyiar baru sih. Jujur,
1: kalau enggak Kak Tari deh pulang ke sini.
0: Iya Kak Tari, tolong cepat pulang.
1: Kayaknya udah nyaman sama kerjaan barunya deh.
0: Iya sih, tapi aku jujur penasaran kerjaan barunya apa ya, aku enggak tahu.
1: Dia jadi agen FBI.
0: Beneran nih. Tapi kayaknya kalau aku lihat-lihat dari story-nya sih mungkin ini ya, tentang game online lagi.
1: Oh
0: ya.
1: Oh
0: tentang streaming,
1: karena
0: streamer ya.
1: Kerjaan sebelumnya kan juga itu kan.
0: Itu,
1: tahu nggak kenapa aku tadi bilang agen FBI? Gara-gara waktu ini aku lihat dia bikin story yang euro itu loh, melihat 4 juta. Nggak lihat dia.
0: Oh, ini gak? Yang dolar itu.
1: Iya, euro itu, yeah. 20 euro.
0: Oh iya, euro ya, yang
1: 20 euro,
0: paling akhir ya.
1: 4 juta tuh di depan mata. Kalau aku mah udah tak beliin apa ya? Tak beliin sepeda motor.
0: Maksudnya 4 juta euro?
1: Enggak, kalau misalnya dirupiahin 4 juta.
0: Hah? Euro?
1: Iya. 20 euro.
0: Oh, 20 euro.
1: Satu lembar 20 euro. Itu ada 2 lembar.
0: Oh.
1: Jadi kan 40 euro. Yeah. 40 euro itu 4 juta.
0: Wah, gile.
1: Apa ya kerjanya Kak Tari? Ya? Kita jadi menebak-nebak kerjanya Kak Tari.
0: Kita malah kepoin hidup orang dong. Enggak. Kita bakal ngebahas tentang yang namanya relationship. Lagi-lagi relationship ya sama kita, dua jomblo ini.
1: Kita ngomongin relationship soal kerjaan kali ya.
0: Soal duit. Work relations, workship.
1: Ya benar.
0: Ya work tapi relationship. Tapi juga di tempat kerja pasti ada relationship antar coworker juga.
1: Iya benar.
0: Boleh.
1: Cinlok di tempat kerja.
0: Waduh, agak berat sih jujur ya ini ngomong. Ini berarti kalau kita ngomong relationship di tempat kerja kita ngomongin teman kerja gitu ya. Waduh.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastroko, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: 105,3 RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Oke, ini ngomongin tentang kerjaan ya, apa relationship kita dengan teman-teman kerja gitu.
0: Iya, tapi bener.
1: Aku penasaran juga, Kak Cakra tuh pernah nggak sih kerja selain di Pro 2 nih? Di
0: pernah.
1: Di mana, Kak?
0: Di tapi aku dulu tuh sebenarnya bantu saudara sih, di kerja di warung gitu loh.
1: Oh, ini ya, apa sih namanya?
0: Waitress gitu.
1: Ah, waitress?
0: Bukan.
1: Retail, kerja di retail.
0: Bukan, warung-warung makan.
1: Oh, warung makan. Iya. Kirain.
0: Bukan retail gitu. Iya sih, kebayangnya juga retail sih harusnya ya. Warung makan.
1: Berarti jadi, emang waitress.
0: Iya, benar.
1: Waitress. Waiter.
0: Iya, itulah.
1: Cowok waiter. Oh, cewek gitu. Waitress kayaknya ya. Harusnya sih kayak gitu, waitress.
0: Iya, aku waiter. Jadi yang cewek.
1: Parah.
0: Enggak ya, kayak gitu. Iya, jadi waiter ya? Gitu. Jadi apa ya? Kalau dulu sih karena aku masih saudara gitu. Kalau misalnya di RRI kan beneran enggak ada saudara gitu kan. Kalau misalnya dulu karena aku masih ikut saudara, jadi rasa kerjanya tuh enggak ada. Jadi kayak main-main aja gitu loh.
1: Tapi apa digaji.
0: Ya? Digaji gitu. Oh. Bukan kayak main-main, apa ya? Enggak kerasa aja karena
1: emang dari keluarga kan.
0: Bener sama... gitu. Terus kalau misalnya aku di Malang ini bukan kerja yang beneran kerja, tapi aku bantuin nenek kakekku gini kan, jualan teh bandulan. Tahu enggak?
1: Wih, enak tuh.
0: Iya, teh makanya.
1: Bandulan.
0: Sama si sari jeruk nipis itu.
1: Oh, yang kemarin oleh-oleh itu.
0: Iya, itu.
1: Eh, BTW boleh lah teh bandulan.
0: Kemarin aku udah mau aku bawain, tim lupa aku.
1: Itu enak banget teman-teman.
0: Wah, enak juga. Banget
1: itu kalau dibikin teh susu tuh juga enak tuh.
0: Ya. Apalagi
1: susunya pakai yang carnation itu, atau enggak yang
0: wah, enak banget itu.
1: Apa ya, yang oval? Bukan ovaltine, apa sih?
0: Tahu aku. Ovomaltine, bukan dong?
1: Bukan. Pokoknya ada yang orange gitu dia tuh enak sesuai
0: Omela.
1: Omela. Iya, itu.
0: Iya, itu enak tuh.
1: Itu carnation atau Omela, aduh enak banget teman-teman.
0: Wah,
1: dua. Malah gulanya, gulanya sih.
0: Iya. Kalau misalnya aku biasanya tim pakai ini tim teh bandulan sama susu UHT. Jadi kan gulanya udah dari teh bandulan itu. Gitu.
1: Gulanya?
0: Iya. Teh bandulan tuh kan udah ada gulanya.
1: Aku
0: jualnya tuh yang ini loh, tim. Teh bandulan yang udah kemasan, bukan yang tubruk.
1: Oh, aku kira yang tubruk.
0: Enggak.
1: Oh, yang kemasan.
0: Yang kemasan itu kan udah ada gulanya. Jadi,
1: iya.
0: Jadi tinggal tambahin susu UHT udah beres itu. Betul, itu betul. Udah enak. Tapi kalau yang tubruk juga enak. Iya. Kemarin aku lagi suka sama teh cap botol. Tapi
1: bukan. Ah, itu ada di kosku.
0: Yang warna hijau kan?
1: Yang warna hijau.
0: Ah, itu enak tuh. Lebih.
1: Itu emang lebih keras. Itu keras banget sih tehnya.
0: Jujur menurutku lebih enak itu daripada bandulan. Gak tau kenapa.
1: Iya sih.
0: Karena kalau setauku yang di warung-warung pun pakai yang itu.
1: Pakai yang teh.
0: Iya, teh botol itu.
1: Ya nah, ada di kosku sih.
0: Ada.
1: Ada.
0: Nyetok.
1: Enggak nyetok juga. Beli satu-satu, kalau habis ya udah beli lagi.
0: Oh iya, sama aku juga gitu.
1: Enggak ngapain nyetok juga kan?
0: Iya.
1: Tapi balik lagi ke kerjaan.
0: Iya, malah ngomongin teh kita.
1: Ini kalau itu dulu kerjanya di mana?
0: Aku dulu kerja Malang. Di yang teh bandulan ya di Malang. Habis itu waktu ini
1: ini banyak nih.
0: Yang warung itu aku kerja di Imam Bonjol.
1: Di sini.
0: Iya, di sini.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Nah, tahun sampai itu, sekarang sama rekan-rekan kerja itu masih akrab.
0: Kalau sama saudara masih sih.
1: Oh, jadi itu emang full keluarga doang tuh?
0: Full keluarga. Ada sih ada tetap pegawainya gitu. Tapi kalau misalnya sama pegawainya enggak. Kalau sama saudaranya masih lah sama sekarang gitu.
1: Oke.
0: Kalau kamu gimana, Tim? Ada sebelum di sini kerja di manakah?
1: Ada banyak dong. Nanti kita bahas teman.
0: Oh iya juga ya, sama sekarang juga masih banyak.
1: Habis kita enggak ada topik nih.
0: Iya.
1: Masih ada berapa segmen lagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: mana? Lanjut aja nomor 2.
1: Itu tadi lagunya Nona atau nomor 2 dengan Superstitious. Kalau misalnya lagunya Stevie Wonder namanya Superstition.
0: Iya betul. Kau tahu referensinya? keren. Tapi emang bener loh. Kayaknya referensinya dari kayak Superstitionnya Stevie Wonder juga.
1: Kayaknya gitu deh.
0: Betul.
1: There is Superstition.
0: Itu enak banget sih juga lagunya. Dua-duanya nge-groove banget sama Pro 2.
1: Bener.
0: Ya tapi kita bukan mau ngebahas tentang musik karena sudah tadi musik
1: lagi. Iya bener lagi.
0: Kita ngebahas tentang relationship di tempat kerja.
1: Tadi kamu udah nanya aku kerjanya apa aja. Sekarang aku gantian menanya kamu, kamu kerjanya apa aja. Bahkan sampai sekarang double job nih teman Pro 2. Ya, berjob-job bahkan.
0: Kita di Indonesia enggak double job enggak makan.
1: Ya sih, benar.
0: At least ada double job,
1: In this economy
0: at least ada dua kerjaan, teman Pro 2. Enggak bisa di Indonesia tercinta ini ya.
1: Betul.
0: Nah, ini kalau misalkan ngomongin aku kerjanya apa aja ya,
1: selain
0: menjadi penyiar saya mah apa aja baik ya.
1: Asik,
0: nyuci jadi piring, MC, ya. Nyuci piring, iya. Motong kayu, iya.
1: Jadi tukang kayu dia tiba-tiba.
0: Gali kubur, ayo. Enggak ya, teman berdua. Kalau aku dulu jujur pertama
1: magang,
0: kali,
1: magang. Hah? Magang dapat enggak?
0: Magang enggak dapat apa-apa. Dapat hikmah.
1: Aduh. Enggak, maksudnya sempat magang.
0: Sempat.
1: Di Perdua Singaraja kan. Singaraja, ya. Tapi selain itu kamu kan apa bukannya dulu di kafe?
0: Di kafe, bukan. Iya, di kafe.
1: Iya benar ya?
0: Nah, itu magangnya di Pro 2.
1: Oh, bagian desainnya.
0: Sebenarnya awalnya bagian desain flyer. Habis itu disuruh mencar karena kan emang di RRI katanya kalau magang kan emang harus rolling kan.
1: Iya, benar.
0: Kan anak-anak di sini juga rolling kan. Aku ya rolling ke siaran. Weh, enak nih.
1: Oh.
0: Di siaran terus
1: saking nyamannya rolling sampai rolling depan, rolling belakang.
0: Muntah dong. Nah, udah di situ kan. Habis itu pas pertama kali ke Denpasar gara-gara kuliah kayak nyari kerjaan apa ya nih. Maksudnya kayak gapnya dari graduation, maksudnya udah selesai di SMK nih.
1: Yeah.
0: Ke kuliah tuh lama banget kan. Ada kayak 4 atau 5 bulan atau 6.
1: Iya, kosong
0: banget. Iya, 5 atau 4 bulan gitu loh, lama banget kan. Ya udah aku bilang aku ke Denpasar aja deh dulu gitu, ke Denpasar. Enggak ada ngapain-ngapain di Denpasar. Ya udah untungnya ada temen di Jigik Bagus gitu. Dia kerja di hotel. Ya, makanya waktu itu aku kerja di hotel karena dia dari orang dalam gitu. Karena dia
1: yang kamu cerita ketemu artis tuh ya?
0: Iya, banyak.
1: Day 6
0: banyak. Eko Patrio pernah, Rina Nose pernah.
1: Eko Patrio
0: iya, pas sama keluarganya tuh.
1: Ini hotel gede ya? Kok bisa isinya artis semua?
0: Lah waktu itu pokoknya ini hotel yang ditempatin Rizky Febian sama Mahalini nikah atau resepsi.
1: Hotel
0: atau
1: Mulia, apa? Mulia.
0: Bukan dong.
1: Jakarta tuh.
0: Bukan di The Mulianya, di ini Ritz-Carlton.
1: Oh, Ritz-Carlton. Enggak kesebut juga.
0: Jadi waktu itu aku kerja di Ritz-Carlton, teman Pro 2 di bagian guest service, aku jadi supir bugi. Bayangin aku enggak pernah bawa mobil, bom-bom kar ya. Dan ternyata katanya mirip-mirip bom-bom kar, saya gak percaya.
1: Ternyata bener gak?
0: Hah?
1: Bener gak tapi?
0: Enggak, ya enggak, lebih berat inilah. Jadi
1: aku dulu pernah soalnya gitu. naik bugi, tapi enak.
0: Tapi jujur sebenarnya enak banget sih naik bugi itu, ngendarain bugi, kerja di bugi.
1: Ini bugi yang isinya banyak kan, bukan yang bugi golf yang isinya cuma 2-3 orang gitu kan?
0: Sebenarnya ini bugi golf tapi dimodifikasi buat orang-orang.
1: Jadi isinya banyak gitu?
0: Kadang cuma 4 atau 6.
1: Oh gitu.
0: Iya, 4 masih, atau 6
1: masih,
0: orang.
1: Masih.
0: Gitu. Soalnya kan, kecil sih. Kecil. Soalnya kan bagi golf kan, tapi dimodif buat angkut orang gitu. Jadi emang dia fit untuk resort kan, ini resort ya. Jadi enggak gede-gede gitu. Kalau bugi yang buat di jalan raya ya beda lagi.
1: Iya, soalnya kan beberapa hotel juga punya bugi yang kecil, ada bagi yang gede banget gitu kan.
0: Ini bagi yang kecil.
1: Bagi gitu. Masyarakat.
0: Bagi duit. Bagi duit. Wah, tapi itu mantep banget sih.
1: Iya, mantep sih. Aku
0: tipnya di Rizkal. Aku sebenarnya kangen kerja di hotel sama tipnya.
1: Iya sih.
0: Sama tipnya.
1: Kebayang sih.
0: Kalau durasinya aduh enggak kuat.
1: Banyak bukan banyak, panjang kan itu.
0: 9 jam.
1: Durasinya makanya.
0: 9 jam dewe waktu itu kan. 9 jam, tapi ya emang duitnya kenceng.
1: Lumayan.
0: Iya, tapi 9 jam PP dari Renon Nusa 2. Gimana tuh?
1: Iya sih.
0: Iya, Renon ke Nusa Dua, PP bisa 2 jam. Ya kan, PP-nya pulangnya 1 jam, perginya 1 jam ya kan. Tambah 9 jam. 12 jam, setengah hari aku habisin di hotel. Tidur 8 jam.
1: Habis udah itu.
0: Habis 4 jam doang nih. Sejam buat makan, siap-siap mandi gitu kan. Terus pulangnya 2 jam lagi buat nunggu tidur. Biasa kayak gitu. Udah
1: besok lagi.
0: Udah besok lagi pokoknya. Tuh kadang aku stres kerja di hotel.
1: Tapi dulu kenapa? Oh iya, karena dapat orang dalam itu ya, makanya iya, dapatnya jauh ya.
0: Iya, dan emang butuh kerjaan juga kan.
1: Iya.
0: Maksudnya malas. Aku tuh bukan tipe yang kayak pengen pokoknya nyari kerja cuma duit deh gitu. Enggak bisa diam di kos gitu. Enggak bisa. Makanya aku kerja.
1: Nah, kan. Abis dari hotel tuh kemana tim?
0: Abis dari hotel ke Pro 2.
1: Oh, langsung.
0: Itu gini, di hotel tuh teman Pro 2, aku kerjanya cuma kalau enggak salah satu semester. 6 bulan, Dok. 6 bulan. Kan dari awal masuk kuliah itu di Agustus.
1: Ya.
0: Ah, Agustus 2024. Desember 2024 aku ngelamar kan di sini. Aku udah mulai tandem di sini, di situ di Pro 2.
1: Oh, itu akhirnya kamu berhenti ke dari hotel.
0: Dari hotel. Jadi aku kayak masa transisi gitu loh. Jadi dari Desember, Januari, Februari, 6 Februari itu udah aku di hotel kayak aduh, mending aku fokus di Pro 2 aja gitu.
1: Asik.
0: Jadi penyiar gitu.
1: Padahal kan, secara duit lebih gede hotel.
0: Iya, sebenarnya. Tapi udahlah, lepasin aja lah, let go aja. Udah lebih, aku lepas.
1: Lebih gitu. Ini lebih enak. Lebih enak hobi.
0: Betul.
1: Hobinya ngobrol soalnya.
0: Dan deket sama kos juga kan, jadi enggak keburu-buru. Jadi masih ada waktu untuk slow living.
1: Enggak 12 jam juga tuh.
0: Iya
1: kan, kalau misalnya
0: iya, makanya
1: di total-total kan.
0: Makanya
1: kalau misal waktu masa transisi berarti lebih susah dong tim. Maksudnya kan kamu waktu di hotel aja udah 12 jam itu ngabisin waktu. Sulit. Terus tambah di Pro 2 makin enggak ada waktu lagi buat istirahat dong.
0: Iya, waktu itu kan tapi untungnya waktu Pro 2 kan masih yang kayak masih bisa request gitu loh.
1: Nah, iya.
0: Sama aku jadwal siarnya masih dikit gitu kan. Nah, di hotel pun aku nge-request, aku enggak di sini tanggal ini karena aku siaran gitu.
1: Masih bisa diulehin kalau kata orang Bali.
0: Nah, kalau ngomongin tentang relationship sama orang-orang kerja di hotel sih
1: gimana?
0: Jujur di hotel tuh apa ya?
1: Bukannya individual orangnya ya di sana?
0: Iya, agak individual gimana ya? Aku merasa kayak ada ya kalau sama mereka-mereka mungkin mereka bilangnya enggak kok gitu ya. Tapi kalau dari aku yang outsider, aku kan maksudnya dewe nih gitu. Ngerasa kayak ada disisihkan gitu, kayak gimana gitu.
1: Paham.
0: Apalagi pas awal-awal masuk tuh, wih, rasanya kayak junior dan senior gitu loh rasanya.
1: Oh, kerasa banget ya?
0: Oh, kerasa banget, Kak. Sumpah aku pernah disindir, disinisin, di
1: ih, jahat marahin. Banget.
0: Nah,
1: mana kita sebut hotelnya lagi.
0: Iya lagi. Enggak ya. Ya pokoknya tapi kayaknya semua hotel kayak gitu sih.
1: Iya. Secara hospitality kayaknya pada sebenarnya
0: maksudnya untuk mendisiplinkan kita kan. Apalagi karena emang aku basicnya enggak ada basic hotelnya. Mungkin mereka ngerasa apa ini?
1: Apalagi kalau misalnya
0: bukan pure blood istilahnya gitu ya kan.
1: Apalagi kalau misalnya di hotel kan kerjanya cepet ya, serba cepet
0: iya,
1: ya.
0: Iya benar. Jadi
1: makanya kebanyakan diem kali ya.
0: Awal-awal aku masuk tuh kayak aduh, banyak banget, so much to take gitu kan. Makanya kok ini dengan bahasanya mereka yang hotel banget gitu kan. Aku jadi kayak wah, shock banget, kayak dek gitu banget. Jadi wah gila sih. Tapi
1: ngurusin restoran juga enggak tim?
0: Enggak.
1: Berarti memang guest service
0: emang
1: aja.
0: Emang di guest service dibagi driver itu aja. Dan untungnya aku tapi seiring berjalannya waktu aku pas udah selesai di Januari Februari itu aku masih kayak lanjut Juni sama Julinya. Jadi ada break sebentar, aku lanjut bulan Juli, Juni. Karena waktu itu lagi libur semester gitu kan. Juni-Juli aku lanjut lagi. Terus ada di akhir tahun 2025 masih ada kayak lanjut dikit lagi gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi makin kesini sebenarnya udah lumayan kenal gitu. Tapi sayang banget di hotel tuh waktu aku balik lagi banyak teman-temanku yang dulu itu udah dipotong di cut. Karena mereka sebenarnya gak nyari DW. Sekarang mereka sistemnya nyari intern gitu.
1: Jadi nggak dibayar dong kalau intern?
0: Internnya dibayar tapi lebih murah. Kalau DW kan per datangnya ini kan mahal kan. Nah kalau intern dari sekolah-sekolah dan mana-mana itu cuma kayak per bulannya 600 ribu, agak curang sih ya teman. Curang. Ya tapi emang kayak gitu. Ya tapi kan pernah masuk. Ini off the record ya kayaknya. tapi masuk siaran. Waktu kasusnya ada yang laporin AWK.
1: Ya.
0: Tentang Dewe banyak di cut terus lebih.
1: Oh, aku tahu itu.
0: Tahu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Nah itu deh salah satunya di hotelku itu kena semprotnya juga.
1: Oh gitu.
0: Kayak merasakan itunya dampaknya. Gitu. Nah, tapi untungnya pas aku join lagi tuh mereka nyari Dewe lagi gitu.
1: Tapi berarti kamu kan tadi bilang sempat berhenti tapi tetap ada lanjutnya. Berarti kamu menjaga hubungan itu biar kamu bisa balik lagi Dewe gitu atau gimana?
0: Jadi pas aku keluar Januari Februari awal-awal tahun 2025 tuh emang pas banget aku keluar tiba-tiba banyak DW itu di-cut juga.
1: Oh gitu.
0: Gitu. Jadi bukan aku yang di-cut, aku yang mengundurkan diri sebentar gitu, off bentar. Nah, habis di-cut, jadi gini, itu kan kayak datanya gitu kan?
1: Ya.
0: Aku ditulis di datanya tuh off cuti gitu. Sementara DW yang lain itu di-cut, di-fired, dipecat gitu, hapus data aku tuh masih di situ tapi tulisannya off duty.
1: Oh, makanya di
0: makanya aku di calling lagi kayak masih mau DW enggak gitu. Oh, boleh deh gitu aku join.
1: Mau lah.
0: Nah, terus ternyata teman-temanku yang DW tuh kayak yang aku tahu ya, yang dari sebelumnya itu masih sisa 2 orang. Jadi kayak kita bertiga doang yang paling akrab di antara anak-anak intern yang lain.
1: Oh, gitu. Padahal sebelumnya lebih dari itu. 10 ada tuh.
0: Wih, banyak. Dewinya lebih banyak daripada intern kalau di dulu. Dewinya makanya tapi it was so much fun sih kerja di hotel tuh beneran deh. Tapi kalau kita kita udah kenal akrab sama teman-temannya ya, kalau kita enggak punya teman ya stres banget nih. Soalnya iya ada yang enggak punya teman di hotel tuh dan dia murung banget.
1: Ajak main dong.
0: Udah tapi emang anaknya enggak mau di bersosialisasi.
1: Nah tapi itu dia
0: murung. Makanya aku bingung.
1: Pentingnya menjaga hubungan di dunia kerja ya kayak gitu ya.
0: Betul teman bro.
1: Tapi ya balik lagi kalau misalnya orang yang udah diajak main tapi enggak
0: dia yang menutup diri ya kan.
1: Iya bener. Mending tutup pintu lah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tapi emang ya itu umur 2 kalau misalnya ngomongin soal hubungan bareng teman kerja gitu ya, itu umur 2 memang harus dipupuk, dibina dan dirawat gitu.
1: Sama aduh, seperti tumbuh-tumbuhan tuh Mas.
0: Iya. Sama seperti kayak kita sama Kak Tari ya, maksudnya
1: betul,
0: ya walaupun walaupun enggak se apa ya, enggak sesering itu ngobrol sama Kak Tari lagi gitu karena beliau juga punya kesibukan, tapi tetap waktu kita ngejokes ngejok, bercanda-bercanda di grup, beliau masih nimpalin, iya, masih ngasih react gitu.
1: Masih interaksi di Instagram.
0: Iya, salam bener. Interaksi. Aduh, salam interaksi. Tapi
1: kemarin aku nge-like komennya dia di Reels orang kan.
0: Oh iya.
1: Kayak Reels komedi lucu gitu kan. Terus dia komen di situ, aku nge-like kan. Terus dia bilang, "Apa ya nge-like?" Aku iya, bilang pengen lihat versinya dia kalau bikin konten itu kan.
0: Iya, kata Ari itu salah satu waktu di Pro 2 adalah salah satu orang yang sering bikin konten beliau.
1: Iya, benar. Enggak, tapi memang kata Ari setiap siaran tuh
0: ada kontennya kan.
1: Dia tuh kayak aku mendefinisikan Kak Tari itu real radio announcer.
0: Iya, lagi
1: kayak zaman
0: 2000-an
1: gitu. Itu Kak Tari banget.
0: Masih penyiar 2000-an banget
1: dari
0: tuh.
1: Gaya dia siaran, bahasa-bahasanya, gaya dia bridging, terus bikin konten siaran yang kamu curhat di radio terus di akhir ngomong ada lagu galau. itu Kak Tari tuh.
0: Apalagi kameranya selalu di bawah, di bawah gini. Gitu, angle-nya dari bawah tuh wah udah penyiar tahun 2000-an banget tuh.
1: Tipe penyiar banget kalau kita sekarang ini kan banyakan yang tiba-tiba podcaster gitu.
0: Asik, iya lagi.
1: Podcast banget gitu. Nah, sekarang itu Kak Tari itu one of a kind lah kalau bikin-bikin konten-konten radio gitu.
0: Salah satu manusia langka yang ada di Pro 2 atau Pro 2.
1: Tapi jujur sih kangen sama Kak Tari. Jujur ya, first impression gue sama Kak Tari dulu tuh takut.
0: Iya, sama juga galak banget.
1: Soalnya waktu aku masuk pertama kali kayak, oh iya, penyiar baru. Iya. yang kenalin tuh Kak Yogi gitu loh. Jadi aku enggak kenalan langsung. Jadi Kak, Tar ini gini Timo penyiar baru gitu. Oh iya, penyiar baru.
0: Judes
1: gitu. Terus iya Kak gitu, kalau kenal gitu.
0: Tapi jujur dari aku tuh beberapa aku masuk Pro 2 terus beberapa bulan tuh masih segen sama Kak Tari sama yang lain itu udah yang kayak udah cair gitu sama Kak Tari doang segen gitu.
1: Sama.
0: Makanya baru beberapa bulan sebelum dia beranjak dari situ tuh kayak baru deketnya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun,

0: dan konser musik kan kak?
1: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 gak kerasa udah mau jam 11 malam. Itu hanya kita berdua harus pamit, Teman Pro 2. Dan pada akhirnya
1: dari kawasan Metropolis, saya Muruk 70 dan Pasar Cakra Inwar bertugas pamit.
0: Dan Azriel Timothy yang bertugas juga pamit.
1: Selamat malam Teman Pro 2, selamat beristirahat dan sampai jumpa esok hari.
0: Sampai jumpa di lain kesempatan di Music Live Chat bulan depan, kita baru tandem lagi ya.
1: Ya Teman Pro 2, bye-bye.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Just Music. Pro 2.

0: Y si yo ando borracho, qué bueno, me ayuda.
1: Jazz Music.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah program 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2 selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998. Di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: This is the capital city of Denpasar. And on your right
1: Beh, side, banyak bule datang ke pasar sekarang loh.
0: This river,
2: Mr. Ngura, kenapa ibu itu buang sampah di sungai? So disgusting.
0: Hah? Buang sampah di sungai? Meme Dewa Ratu. Eh, ibu, kenapa buang sampah di sungai? Kan kotor jadinya sungainya.
1: Sudah biasa seperti ini, nanti juga hanyut di laut.
0: Bu, orang asing itu kan datang ke Bali karena keindahan alam Balinya. Kalau ibu buang sampah sembarangan kayak gini, kan jadi kotor. Hilang indah pulau Balinya nanti, Bu.
1: Yeah, maaf. Sudah biasa dari dulu seperti ini.
0: Yeah, jangan dijadiin kebiasaan dong, Bu. Biar Bali tetap lestari.
3: Ya.
4: Welcome to Pura Jakarta.
1: Mister, Bali beautiful ya.
2: This water bottle is so refreshing.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masyarakat di Hillbrow, Johannesburg, Afrika Selatan memiliki tradisi unik. Mereka membuang perabotan keluar rumah dari jendela ketika tahun baru. Aktivitas ini sendiri bertujuan untuk mendapatkan awal tahun baru yang baik. Kalau kamu merayakan malam tahun baru di Hillbrow, agar bisa berjaga-jaga kalau misalkan ada perabotan terbang ke arah kamu. Melempar furniture dari bangunan tinggi memang telah dilarang sebagai tradisi berbahaya dalam beberapa tahun terakhir.

0: Kenyang banget. Enak nih, pengen nambah deh. Tapi kok makanannya disisain?
1: Kebanyakan dia beli nasinya. Terus aku kan gak serakus kamu.
0: Ya ampun, ini tuh bukan rakus. Kalau nyisain makanan, kita sama aja dengan memperparah pemanasan global. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan suhu bumi akibat pemanasan global adalah meningkatnya sisa hasil makanan yang terbuang. Mulai dari sekarang, bawa atau pesan makanan sesuai dengan porsimu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Teman terbaik.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring

kita perhatiak seukirlan pasir. Ukir pinaka watu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, harga alpukat khas di pasaran melonjak hingga 45.000 kilogram. Kenaikan ini dipicu menurunnya pasokan dari petani karena musim panen telah berakhir. Pemilik usaha Momo Alpukat, Diah Momo, mengatakan harga alpukat di tingkat petani kini mencapai 45.000 per kilogramnya. Sebelumnya harga alpukat masih berada di sekitar 35.000 per kilogram. Petani alpukat asal Kintamani, Bangli, Iwayan Sunarta mengatakan, saat ini tanaman alpukat memasuki fase persiapan pembungaan untuk musim berikutnya. Kondisi tersebut membuat produksi buah menurun drastis. Menurut Sunarta, puncak panen alpukat lokal biasanya berlangsung pada Februari hingga bulan Maret. Pada periode tersebut, produksi melimpah sehingga harga di tingkat petani turun cukup rendah. Saat puncak panen, alpukat khas di kebun hanya dijual sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Bahkan pada bulan Maret, harga bisa turun hingga sekitar Rp10.000-an per kilogram. Ia juga menjelaskan musim panen alpukat umumnya berlangsung dari November hingga bulan Mei. Setelah itu tanaman memasuki masa pemulihan sebelum kembali berbunga pada bulan Juli hingga bulan Agustus. Selanjutnya teman Pro 2, di informasi kedua, pengembangan padi beras hitam di Desa Senganan, Kecamatan Penebel, Tabanan terkendala ketersediaan bibit. Sudah 3 tahun terakhir, petani di Subak Gangganan, Banjar Pagi kesulitan mendapat benih. Dampaknya, budidaya komoditas beras bernilai tinggi ini tidak bisa berkembang secara optimal. Petani setempat, Imade Jonita, mengatakan pada musim tanam 2026, tidak semua petani dapat menanam padi beras hitam akibat keterbatasan bibit. Dari total sekitar 25 hektar lahan di Subak Gangganan, hanya sekitar 5 are yang ditanami padi beras hitam. Padahal budidaya padi beras hitam di wilayah tersebut telah dikembangkan secara konsisten sejak tahun 2017 dengan sistem pertanian organik. Namun sejak tahun 2023, ketersediaan bibit mulai langka. Bibit bantuan dari Dinas Pertanian Tabanan sebelumnya sempat menjadi andalan, tetapi tidak berlanjut karena tidak dilakukan penanaman ulang dalam kurun waktu sekitar 1,5 tahun. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2 yang dapat Ronald sampaikan. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM. Karena nantinya akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya yang akan menemani kamu di hari Minggu pagi ini.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yey, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bersama Rian Paronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan di pagi hari ini Ronald akan menemani kamu dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan tidak lelahnya Ronald ingatkan bagi kamu teman Pro 2 yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu keep in touch dengan kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, dan juga di TikTok nih. Dan username-nya udah kita samain semua teman Pro 2, biar kamu gampang nyarinya. Yaitu username-nya adalah RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kamu cari akun kita di seluruh platform media sosial kamu, di search engine-nya kamu ketik RRI Pro 2 Denpasar, pasti akun kita muncul paling atas teman Pro 2. Dan kalau udah muncul, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Yes teman Pro 2, selain di follow juga kamu bisa nge-like, nge-comment, dan juga nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang kok, dari kamu juga bisa nih. Kalau kamu punya karya tulis, karya musik, karya video, ataupun karya foto, atau bahkan ada informasi yang menarik dan juga aktual di daerah kamu masing-masing, bisa banget nih teman Pro 2 kamu buatin kontennya. Terus kalau udah jadi kontennya, kamu upload di media sosial kamu, dan jangan lupa untuk tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita sesama teman Pro 2 bisa saling berbagi informasi dan juga bertukar karya. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang anaknya udah digital banget, ternyata nih kamu bisa banget mendengarkan siaran Ronald secara digital. Nggak cuma lewat radio konvensional aja. Yaitu caranya gimana? Caranya adalah langsung aja visit websitenya rri.co.id. Tapi Ronald paham banget bagi Gen Z, Gen Millennial, dan juga Gen Alpha nih, sekarang-sekarang ini agak mager ya kalau misalnya buka website segala. Oke, Ronald kasih tauin cara yang paling efektif selanjutnya nih teman Pro 2. Yaitu dengan apa? Yaitu buka dulu nih lock screen yang ada di HP kamu. Terus kalau udah kebuka, cari App Store dan juga Play Store yang ada di HP kamu. Di dalam App Store dan Play Store tersebut, kamu cari nih aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald jamin setelah kamu cari aplikasi yang namanya RRI Digital di App Store maupun Play Store, pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa dong untuk di-download ataupun di-install di gadget kamu. Dan kenapa Ronald merekomendasikan untuk kamu mendownload aplikasi RRI Digital? Karena melalui aplikasi tersebut kamu juga bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital tentunya, dan juga mendengarkan penyiar lainnya di RRI di seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, tentunya secara digital juga. Dan di sana juga teman Pro 2 kamu bisa mendapatkan informasi yang pastinya terpercaya, terupdate, dan juga tervalid nih. Karena udah tahun 2026 nih teman Pro 2, enggak ada lagi Ronald denger ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi yang pastinya terpercaya, tervalid, dan juga terupdate. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. Jadi teman Pro 2, tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasinya sekarang. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu follow akun sosial media kita yang username-nya RRI Pro 2 Denpasar.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bersorak suara. Teman terbaik.

Selamat pagi teman Pro 2. Ronald di sini udah nemenin hari Minggu pagi kamu di tanggal 21 Juni 2026 yang super chill ini. Enggak chill sih teman Pro 2, tapi super genting ini. Soalnya udah memasuki tanggal tua nih, udah tanggal di atas tanggal 20 walaupun baru lewat 1 hari. Dan di pagi hari ini pasti kamu lagi galau berat enggak sih? Antara mau lanjut rebahan atau mau gas buat jalan-jalan. Nah, teman Pro 2, biar rencana healing kamu enggak berujung jadi wacana doang, Ronald punya info cuaca paling fresh nih buat seluruh wilayah Provinsi Bali, biar kamu nggak asal nebak cuaca hari ini. Yes, jadi kita langsung aja ke perakhiran cuaca pertama teman Pro 2. Buat kamu yang tinggal atau mau ke wilayah Jembrana, Tabanan, Badung dan juga Gianyar, mending kata Ronald siapin payung ataupun jas hujan di motor kamu. Soalnya cuaca diperkirakan hari ini bakal turun hujan ringan dengan suhu udara yang lumayan hangat di sekitar 25 sampai 31 derajat Celcius. Dan selanjutnya kita bergeser sedikit nih teman Pro 2 ke daerah Bangli. Cuacanya di Bangli hari ini lagi mode adem banget nih, karena terpantau berawan syahdu dengan suhu udara paling sejuk di sekitar 23 sampai 28 derajat Celcius. Ini sih cocok banget ya buat kamu yang mau menyendiri sambil dengerin lagu galau. Dan selanjutnya teman Pro 2, buat kamu yang ada di Klungkung atau mau pergi ke Klungkung atau Karangasem atau juga Buleleng, langitnya hari ini diprediksi cerah ceria. Secerah senyuman kamu yang baru jadian sama doi nih. Waduh. Mumpung cuacanya cerah nih teman Pro 2, jadi pas banget kalau kamu mau cuci baju, untuk jemur baju, atau bahkan mau jalan-jalan santai menikmati suasana pagi, boleh banget teman Pro 2. Nah, khusus buat kamu yang berada di pusat keramaian alias di kota Denpasar nih, dengerin Ronald baik-baik supaya agenda nongkrong kamu enggak berantakan. Jadi teman Pro 2, hari ini di Denpasar diperkirakan partly cloudy alias cerah berawan dengan suhu adem di angka 24 derajat Celcius dan kelembapannya di angka 91%. Dan matahari di Denpasar juga udah terbit manis di jam 6 lewat 32 menit tadi dan juga bakal sunset di jam 18 lewat 9 menit nanti sore. Selain ditemenin Ronald juga teman Pro 2, kamu juga bakal ditemenin sama angin sepoi-sepoi dengan kecepatan 4 sampai 15 km per jam dengan jarak pandang yang cerah banget sampai 15 km ke depan. Intinya teman Pro 2, cuaca di Provinsi Bali hari ini di berbagai daerah agak berbeda-beda. Ada yang cerah, ada yang gerimis, persis banget nih kayak balasan dari crush kamu yang enggak pasti. Waduh. Makanya kemanapun kamu pergi hari ini, pastiin pakai sunscreen kalau lagi panas, sediain jas hujan kalau lagi mendung, dan siapin mental baja kalau di jalan enggak sengaja pas-pasan sama mantan. Apalagi mantannya udah sama yang baru nih. Waduh, walaupun cuaca hujan hati terpanas sih kalau kayak begini ya teman Pro 2. So teman Pro 2, jangan pindah frekuensi kamu dulu, tetap di sini aja di 95,3 FM karena Ronald bakal nemenin kamu dengan informasi yang pastinya seru banget buat nemenin kamu di pagi hari ini dan tentunya juga ditemenin sama lagu-lagu yang hits banget di pagi hari ini.

0: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
1: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
0: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

Nah teman Pro 2, mumpung cuaca Denpasar pagi ini lagi partly cloudy nih ya, dan juga adem buat jalan-jalan, Ronald mau kasih bocoran kondisi lalu lintas di Denpasar nih, biar mood kamu nggak keburu ilang-ilangan gara-gara kejebat macet padahal masih pagi ya teman Pro 2. Dan benar banget, jadi kita langsung aja ke pantauan lalu lintas pagi ini di wilayah Denpasar. Yang pertama, buat kamu yang mau lewat perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung, kamu harus siap-siap tes kesabaran nih teman Pro 2. Soalnya kenapa? Soalnya di Jalan Gatot Subroto Barat, Jalan Cokroaminoto sampai Jalan Gatot Subroto Timur lagi padat kendaraan banget. Terus juga kalau kita geser ke Simpang Tohpati nih, yang kita pantau sekarang kondisinya tuh lumayan aman alias ramai lancar. Buat kamu yang lewat di Jalan WR Supratman, Jalan Gatot Subroto Timur, dan juga Jalan Bypass Ngurah Rai. Dan kita lanjut ke area dekat Matahari Duta Plaza, yaitu di Jalan PB Sudirman dan Jalan Raya Puputan juga terpantau ramai lancar. Tapi kalau misalnya kamu belok ke Jalan Dewi Sartika, nah di sana jalanannya terpantau asik banget alias lancar dan lenggang banget untuk dilewatin. Sayangnya teman Pro 2, pemandangan yang berbeda ada di Simpang Malboro Tengku Umar. Karena di Jalan Raya Mahendradatta Selatan, Jalan Tengku Umar Barat sampai Jalan Western Ring Road terpantau padat kendaraan. Dan kalau rute tujuan kamu ke tengah kota nih, tepatnya di perempatan Patung Catur Muka, yaitu di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada, pagi ini jalanannya terpantau ramai lancar. Sementara di Jalan Veteran dan Jalan Suropati terpantau lenggang dan lancar banget untuk kamu lewatin atau jadi jogging track kamu nih.

Dan teman Pro 2, terakhir pantauan langsung dari depan markas kita, yaitu di Jalan Hayam Muruk, tepat di depan gedung RRI Denpasar. Jalanannya pagi ini terpantau super lenggang dan juga lancar banget. Walaupun di beberapa perempatan sepanjang Jalan Hayam Muruk ini tetap lumayan ramai lancar ya, namanya juga perempatan ya teman Pro 2. Dan pesan Ronald buat kamu yang mulai perjalanan hari ini, tetap patuhin rambu lalu lintas ya teman Pro 2. Jangan mentang-mentang jalanannya lenggang, kamu malah ngebut kayak lagi dikejar deadline nih. Jangan, pelan-pelan aja teman Pro 2. Dan inget ya, jatuh di aspal itu enggak seindah jatuh cinta. Jadi mending cari aman aja di jalan. Dan abis ini Ronald bakal puterin lagu hits yang bikin perjalanan kamu makin seru. Makanya stay tune terus di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Selamat menikmati hari Minggu yang santai bareng sama Ronald di sini tentunya. Dan dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi nanti, Ronald bakal nemenin pagi kamu di hari Minggu ini. Dan teman Pro 2, pernah enggak sih pas lagi asik nongkrong, baik itu sama teman, baik itu sama keluarga juga, pas lagi nongkrong ataupun ngobrol, tiba-tiba nih teman Pro 2, kalian tuh ngebahas kebiasaan zaman dahulu yang langsung bikin kita jadi nostalgia parah. Kira-kira pernah nggak nih teman Pro 2? Dan biasanya nih teman Pro 2, kebiasaan yang bikin nostalgia parah di zaman dulu tuh ya, zaman-zaman yang dulunya tuh rasanya jadi rutinitas wajib kita, bahkan karena biasa banget buat dilakuin tiap hari. Tapi sekarang tuh ya teman Pro 2, malah jadi kenangan yang paling memorable gitu, yang susah banget buat diulangin lagi, apalagi di zaman kayak sekarang ini. Nah, di pagi ini di Morning Vibes kita bakal bahas time travel, Traveling tipis-tipis dulu ya teman Pro 2, nostalgia dulu buat ngebahas kebiasaan masa lalu yang sampai sekarang tuh masih sering banget kita kangenin. Kira-kira ada apa aja ya teman Pro 2? Yes, tapi sabar dulu teman Pro 2 sebelum kita masuk ke obrolannya. Dan biar pagi ini makin seru, Ronald mau tanya dulu dong soal kebiasaan jadul mana nih atau nostalgia mana nih yang paling berkesan di ingatan kamu. Yuk langsung aja teman Pro 2, ambil handphone kamu dan buka handphone kamu sekarang juga. Terus juga langsung aja mampir ke Instagram story-nya RRI Pro 2 Denpasar, karena Ronald udah buka pollingnya khusus buat kamu di pagi hari ini. Kira-kira nih apa kebiasaan zaman dulu yang paling memorable buat teman Pro 2? Apakah nungguin acara TV atau radio kamu pas lagi tayang atau pas lagi siaran, atau nelpon dari wartel atau telepon umum ya teman Pro 2 yang biasanya kita isi pakai koin tuh, atau bahkan kalau misal zaman sekarang isi pulsa itu kan tinggal buka mBanking atau tinggal buka aplikasi providernya aja, tapi kamu kangen nih sama isi pulsa pakai voucher fisik yang harus digosok-gosok dulu tuh pakai koin. Nah, itu pasti seru banget ya teman Pro 2. Makanya sekarang juga langsung aja buruan di vote nih pilihan-pilihannya. Hasilnya bakal Ronald bacain di akhir segmen siaran ini.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu terpukau dengan dunia animasi? Dari kartun masa kecil hingga film blockbuster, animasi selalu berhasil membawa kita ke dunia penuh imajinasi. Tapi tahukah kamu, animasi ternyata sudah ada sejak zaman Paleolitikum? Yap, sejak manusia menggambar gerakan di dinding gua. Animasi modern mulai berkembang pada abad ke-19 dengan ditemukannya Penakistikop oleh Simon von Stemper dan Praxinoskop oleh Charles Emil Reynaud, yang kemudian memproyeksikan animasi pertama di Paris tahun 1892. Era keemasan animasi dimulai saat Walt Disney menghadirkan Mickey Mouse dalam Steamboat Willie pada tahun 1928, diikuti oleh Warner Bros. Dengan Looney Tunes tahun 1937, Snow White and the Seven Dwarfs menjadi film animasi panjang pertama yang sukses besar. Lompatan besar terjadi pada 1995 dengan rilis Toy Story, film animasi CGI pertama yang mengubah industri selamanya. Kini, animasi berkembang pesat dari karya studio Ghibli hingga efek visual spektakuler di film Hollywood. Dari coretan tangan hingga animasi digital, siapa tahu nih, mungkin animasi berikutnya adalah karya kamu.
0: Teman terbaik.

Yes, masih di Morning Vibes bareng sama Ronald nih teman Pro 2. Sambil nungguin hasil vote di Insta story-nya RRI Pro 2 Denpasar di pagi hari ini sampai makin rame ya teman Pro 2. Kita mulai bahas dulu nih kebiasaan jadul yang pertama. Kita nostalgia dulu, flashback dulu dan mundur dulu ke masa-masa pas handphone itu belum semarak sekarang. Momen tuh dimana handphone itu adalah barang yang lumayan mewah pas itu. Dan jadi pahlawan komunikasi kita selain handphone adalah bilik wartel alias warung telekomunikasi. Dan gak lupa juga nih, selain ada wartel, di zaman dulu juga ada yang namanya telpon umum koin. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ngalamin masa itu, kira-kira yang ngalamin masa itu generasi apa ya? Kayaknya sih generasi boomer sudah pasti ya, dan juga generasi milenial nih, dan beberapa sebagian dari Gen Z ya, itu pasti paham banget deg-degannya nelpon di balik bilik wartel nih, sambil ngeliatin argo tarif yang angkanya itu jalan terus teman Pro 2. Atau repotnya nyiapin setumpuk uang koin receh demi bisa nelpon di telpon umum. Masih inget gak teman Pro 2? Telepon umum yang warnanya biru tuh, yang biasanya ada di pinggir jalan. Itu tuh sensasinya pas denger koinnya jatuh, itu tuh magic banget berasanya. Berasa kayak dikejar waktu biar koinnya itu gak habis sebelum obrolan kita kelar. Dan selain dua hal tersebut, sebagai pelengkap wajibnya, hampir semua orang pasti bawa buku catatan kecil yang isinya khusus buat nulis nomor telepon orang penting atau orang-orang yang pengen kita hubungin. Mulai dari nomor rumah teman sampai nomor gebetan pasti dicatat rapi di sana. Atau bahkan nomor stasiun-stasiun radio buat request lagu juga pasti disimpan di buku catatan tersebut. Dan hebatnya lagi teman Pro 2, saking seringnya mencet nomor di pesawat telepon dulu tuh kita bisa sampai hafal belasan nomor di luar kepala. Kalau sekarang ya boro-boro ya teman Pro 2, kita ingat nomor teman satu, itu juga satu geng juga kita nggak hafal gitu. Ditanya nomor sendiri aja kadang kita harus ngecek nomor profil WA kita dulu. Ayo ngaku nih teman Pro 2, siapa yang seperti itu? Ya termasuk Ronald juga sih seperti itu ya. Tapi kalau misalnya nomor WA sendiri sih harusnya hafal ya teman Pro 2. Dan dari kisah-kisah tersebut, dari flashback tersebut, itu tuh ngasih kita insight yang menarik banget di pagi hari ini. Kalau misalnya teknologi sekarang itu emang bikin kita bisa video call berjam-jam tanpa takut kehabisan koin atau argo teleponnya jebol. Tapi di sisi lain teman Pro 2, teknologi juga bisa bikin diam-diam sensasinya itu, serunya berjuang dalam berkomunikasi dan tajamnya ingatan kita soal nomor telepon itu jadi hilang dan cuman jadi kenangan manis aja nih sejauh ini.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.

Nah, teman produ ya, nyambung dari obrolan soal wartel tadi ya, seiring berjalannya waktu nih, akhirnya teman produa, handphone itu mulai banyak dipakai sama orang, bahkan sama anak kecil di zaman dulu. Bukan zaman dulu sih, zaman deket-deket sekarang ya. Tapi ternyata perjuangan komunikasinya nggak berhenti sampai situ aja. Walaupun handphone nih udah mulai dipakai banyak orang, kebiasaan selanjutnya ini pasti nih familiar banget, terutama buat kamu yang zaman dulu adalah pejuang SMS nih. Ingat nggak sih gimana nih repotnya dulu kalau tiba-tiba handphone kita kehabisan pulsa? Ada yang inget gak? Dan ada yang bisa nebak gak apa yang bakal kita bahas selanjutnya?

Jadi buat kamu yang gak tahu nih teman Pro 2, kalau dulu tuh ngisi pulsa itu adalah sebuah aktivitas fisik yang menurut Ronald sih lumayan seru ya. Karena kenapa? Karena di zaman dulu tuh ya, kita harus jalan dulu ke depan gang atau ke depan komplek, terus habis itu ke counter, kita pergi ke sana terus beli voucher pulsa fisik teman Pro 2. Terus dengan penuh semangat menggosok bagian kode rahasianya pakai duit koin. Dan habis itu teman Pro 2, kita harus masukin belasan digit angkanya yang ada di voucher tersebut satu persatu ke layar handphone kita nih. Dan yang paling deg-degan adalah mencetnya, jangan sampai ada angka yang terlewat ataupun angka yang salah, karena harus dimulai dari awal lagi teman Pro 2, atau kita juga deg-degan apakah voucher ini masih berlaku atau enggak. Nah, tapi kan kalau itu dulu ya teman Pro 2, harus menggosok voucher pulsa dulu secara fisik nih. Kalau sekarang, wah hidup mah udah gampang banget teman Pro 2. Tinggal buka aplikasi mobile banking aja.

Teman Pro 2, kalau tadi kamu pernah ngalamin yang mana nih? Ada dua teman Pro 2, yang gosok voucher fisik atau yang perlu ke wartel segala nih, atau malah nggak pernah ngalamin sama sekali karena kamu anaknya udah digital banget nih.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.